0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu boleh.

Sudah pukul 8 pagi teman Pro 2. Aku bakalan ngobrol lebih lanjut lagi sama teman Pro 2. Kita bahas sesuatu yang agak serius, asik. Enggak. Tetap yang santai kok teman Pro 2. Dan aku masih mencari dan juga mikirin apa ya topik yang seru untuk dibahas barengan sama teman Pro 2. Sambil nungguin topiknya, aku bakal kasih lagu-lagu dulu untuk teman Pro 2 biar makin seru paginya. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu 2 jam lagi untuk menemani kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Oke, tahun baru aku udah tahu mau ngobrolin apa pagi hari ini. Tadi aku ngelihat satu topik yang unik, namanya unschooling, nggak sekolah. Jadi kan biasanya kalau ditanya anaknya sekolah di mana, di sekolah umum kah, atau di sekolah swasta kah, atau homeschooling kah, ini unschooling, anaknya nggak sekolah katanya. Wow, ini konsep yang baru ya, kayaknya Gen Z Gen Z akan iri dengan konsep belajar dan juga sekolah yang satu ini. Ntar aku bakal kasih informasi lengkapnya ya ke teman pro 2, seperti apa sih konsep unschooling ini. Ada yang pro dan juga kontra sih sebenarnya, karena mungkin orang-orang pada umumnya terbiasa dengan sistem belajar yang seperti ini, tapi ternyata ada sistem belajar yang seperti itu. Tapi aku akan bahas nanti teman pro 2 setelah kita dengarkan single-single yang melewat ini. Yeah.

0: Apa bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh, kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau sombong sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh, bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu, saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Pada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Ma, kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Ma, yuk pala saya promise, Mi.
0: Eh, apalagi itu promise?
1: Eh, promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita bakal bahas tentang unschooling ya, teman Produa. Jadi ini satu yang kalau di aku sih masih asing ya. Nggak tahu kalau teman Produa mungkin udah ada yang pernah dengar tentang unschooling, yaitu anak nggak sekolah, nggak disekolahin di sekolah formal. Terus ada yang bilang, gimana mau pinter anaknya? Jadi belakangan ini di threads ya, teman Produa, lagi rame banget ngebahas soal unschooling. Istilah di mana orang tua tidak menyekolahkan anaknya sama sekali, bahkan homeschooling pun enggak. Ini sesuatu yang enggak lazim sih sebenarnya, teman Produa ya, di lingkungan masyarakat kita. Jadi banyak yang komentar seperti, wah ini anaknya enggak dibiarin aja dong gitu, enggak belajar apa-apa. Tapi jangan salah paham dulu ya, teman Produa, unschooling itu enggak sesederhana itu. Jadi unschooling itu menurut Ontario Federation of Teaching Parents, istilah unschooling ini dicetuskan oleh John C. Holt yang dikenal sebagai bapak homeschooling modern. Unschooling ya, ini adalah filosofi belajar yang membebaskan anak buat belajar lewat rasa penasaran mereka tanpa paksaan. Dan dari sini orang tualah yang berperan sebagai fasilitatornya atau jadi gurunya. Holt percaya kalau anak pada dasarnya itu adalah seorang pembelajar yang alami dan gak perlu ada kurikulum, gak perlu ada jadwal belajar yang baku, gak ada ujian kecuali anak memang memilih untuk mengikutinya. Terus apa sih bedanya unschooling sama homeschooling? Kalau dari konsep dan juga strukturnya, unschooling itu lepas dari kurikulum formal dan berpusat pada eksplorasi alami anak. Kalau homeschooling itu masih tetap pakai kurikulum dan struktur terorganisir mirip sekolah formal. Terus untuk pendekatan belajarnya, sangat fleksibel dan 100% mengikuti minat serta rasa ingin tahu anak. Nah, kalau homeschooling masih ada jadwal belajarnya dan juga target belajar yang jelas. Peran orang tua pastinya untuk unschooling sebagai fasilitator utama yang menyediakan ruang dan media belajar. Lalu ada homeschooling sebagai pengajar atau pendidik utama yang didatangkan ke rumah untuk mengajarkan anaknya. Untuk fokus tujuannya, unschooling lebih fokus pada pengembangan diri holistik dan proses belajar itu sendiri, sedangkan homeschooling fokus pada pencapaian akademik dan target jenjang pendidikan. Kayak homeschooling tuh masih tetap ngikutin kayak, okay, belajarnya gak di sekolah, tapi belajarnya di rumah, tapi nanti bakal tetap ikut ujian gitu loh, teman Produa. Sedangkan unschooling itu memang benar-benar gak sekolahin anaknya, tapi akan mengajarkan anaknya sesuai dengan minatnya nih. Misalnya anaknya tertarik belajar musik gitu, akhirnya udah sumber hidupnya yang diajarkan adalah musik gitu. Nah setelah itu dilihatlah mungkin ada minat lain, misalnya nih suka sejarah, suka belajar ekonomi, pokoknya kayak gitu. Dan hal yang menarik perhatian anaknya inilah, itu aja yang akan diajarkan. Terus kenapa sih ada orang tua yang milih unschooling? Nah alasannya beda-beda sih, teman Produa ya. Salah satunya itu adalah Onami, ibu yang sering sharing tentang unschooling di TikTok. Jadi dia memilih unschooling anak-anaknya karena interest mereka tuh beda-beda, jadi gak bisa di sekolah formal. Anak perempuannya udah tertarik baca tulis dari usia 3 tahun, sedangkan anak laki-lakinya lebih suka belajar lewat praktik langsung. Dan memang ya kadang jadi guru pun yang menjadi kebingungan yaitu karena setiap anak itu punya metode belajar yang beda-beda, sedangkan pasti metode dan pendekatan belajar yang digunakan oleh guru tuh ya cuma satu aja dan diterapkan di semua anak di dalam kelas. Selain itu juga unschooling ini menarik bagi sebagian orang tua karena ada kekecewaan dengan kondisi sekolah formal. Kadang ada yang gurunya enggak ngajar dengan sungguh-sungguh, kayak gitu ya. Terus habis itu ada juga perlakuan-perlakuan bullying di sekolah. Nah, itulah hal yang dihindari oleh orang tua. Seperti yang kita ketahui, persoalan pendidikan kita tuh masih berlapis ya, teman Produa, dengan kemampuan numerisasi siswa yang rendah, banyak ruang kelas
kelas rusak dan kesejahteraan guru masih jauh dari ideal. Belum lagi persoalan bullying yang terus meningkat sekarang ini. Jadi ini adalah PR sebenarnya ya, bukan hanya untuk sekolah aja, tapi buat pemangku kebijakan di dunia pendidikan. Kenapa sekolahnya bisa sampai membuat orang tua tuh kehilangan kepercayaan sama sekolah? Ntar kita bakal lebih lanjut lagi bahas tentang unschooling, tapi aku mau ngumpulin juga pendapat dari teman Pro 2. Apakah kamu setuju atau tertarik dengan konsep unschooling ini, atau kamu tetap akan oke, sekolah formal harus tetap diutamakan? It's

0: tumben lari pagi.
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita abis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Teman terbaik kamu.
5: Brodo FM Mataram.

Oke, okay, masih bahas tentang unschooling ya tahun pro-2. Jadi ada penyanyi ya, seorang penyanyi namanya Annalys Morissette yang merupakan salah satu orang tua yang menerapkan unschooling, dan ia bersama dengan suami turun tangan langsung mengajar ketiga anak mereka. Unschooling bikin dia bisa ngelihat dunia benar-benar dari sudut pandang si anaknya, dan pelajaran yang diambil bakal disesuaikan sama apa yang lagi menarik perhatian anak-anaknya. Kayak misalnya nih, aku lagi tertarik tentang planet. Nah, jadi si orang tua juga harus belajar tentang planet. Apa sih perbedaan planet-planet ini? Kok bisa ada gaya gravitasi di bumi? Kok kita punya satelit sendiri ya, itu bulan? Nah, itu harus dipelajari lagi sama orang tuanya. Secara hukum sebenarnya unschooling ini ilegal ya di Indonesia, legal di Indonesia. Jadi secara hukum unschooling legal di Indonesia di bawah jalur pendidikan informal keluarga atau tertera dalam UU nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas ya, agar tetap memenuhi wajib belajar 12 tahun dan punya ijazah, anak tetap harus mendaftar di PKBM dan mengikuti ujian kesetaraan paket A, B atau C gitu ya teman pro 2. Dan hal lain yang perlu diperhatikan lagi yaitu adalah unschooling itu bukan untuk semua keluarga, karena unschooling ini membutuhkan keterlibatan aktif orang tua, waktu, energi, dan biaya yang besar, termasuk tutor, perlengkapan belajar, atau bahkan pengorbanan karir salah satu orang tua gitu tahun pro 2. Jadi ada plus minusnya lah ya, tergantung deh pokoknya sebagai orang tua kamu sanggup gak memberikan waktu kamu dan harus belajar lagi untuk menjelaskan dan memberi pengertian untuk prakteknya ya kan ke anak-anak. Nah, terus sekarang ini kan ya di Indonesia itu kebanyakan bekerja keduanya, ibu dan juga ayahnya. Jadi harus mikirin ulang kalau memang kamu mau menerapkan unschooling, karena kalau misalnya kayak kamu pikir oh unschooling berarti anaknya enggak perlu sekolah dan dia perlu belajar di rumah aja terus kamu tinggal aja gitu. No, no, bukan begitu konsepnya ya teman pro 2. Jadi harus bisa realistis juga. Nah, rata-rata gaji pekerja di Indonesia tuh 3,29 juta ya teman pro 2 per bulannya, dan 72% itu sudah habis buat konsumsi. Entah mungkin untuk bayar cicilan, untuk makan sehari-hari. Dan di banyak keluarga, dua orang tuanya bekerja. Jadi ya mungkin gak cocok untuk menerapkan unschooling ini. Unschooling itu bukan berarti gak belajar sih ya pokoknya konsepnya ya teman pro 2. Tapi juga bukan metode yang cocok untuk semua keluarga. Nah, gak ada metode pendidikan yang paling benar sih sebenarnya. Yang penting itu adalah mana yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan sumber daya keluarga. Apapun jalur pendidikan yang dipilih, yang paling utama itu bukan nama metodenya, melainkan seberapa hadir dan bijaknya kita dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak-anak. Wow, jadi teman pro 2, aku pingin ngajak teman pro 2 diskusi sih sebenarnya ya. Ini sesuatu yang menarik banget. Teman pro 2, kalau misalnya nih, misalnya secara finansial menyanggupi unschooling, apakah kamu mau menerapkan itu di dalam didikan keluarga kamu, keluarga inti kamu, keluarga yang kamu bangun sendiri, atau kamu masih tetap mempercayakan sekolah umum sebagai tempat belajar anak-anak kamu, atau kamu mau menerapkannya tuh homeschooling? Kasih tahu ya Ning ya. Dan jangan lupa untuk kirim tanggapan kamu melalui WhatsApp di 081902057000 atau lewat Instagram di @pro2fmmataram. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, dengan pro dua. Ada pro kontra sih memang ya, persoalan pendidikan anak. Ada yang setuju dengan unschooling atau tidak menyekolahkan anak. Mungkin orang tuanya lebih berpikiran untuk biar anaknya tuh fokus menggali potensi dirinya aja. Ada juga yang merasa kayak gini, kalau kita terlalu fokus sama satu hal tanpa mempelajari yang lain, nanti takutnya anaknya tuh jadi minim pengetahuan. Terus juga gimana kalau misalnya dia gak punya basic matematika yang bagus, standarisasi pengetahuan umum yang bagus, karena gak diajarkan semuanya gitu. Kayak misalnya nih gak diajarin tentang kewarganegaraan. Mungkin ya tahun pro 2, maksudnya unschooling ini bukan berarti kayak ya udah anaknya dilepas gitu aja, maksudnya kayak biarin aja dia mencari-cari sendiri apa yang dia mau. Mungkin lebih tepatnya adalah orang tua mencoba semuanya satu persatu, topik-topik yang bersangkutan dengan beberapa mata pelajaran. Kayak misalnya pelajaran sejarah, nah coba deh dicekokin dengan misalnya sejarah kemerdekaan Indonesia. Gak yang harus kayak disuruh duduk baca buku gitu ya tahun pro 2 ya, kecuali anaknya memang udah bisa baca dan suka baca buku. Kayak misalnya di momen hari kemerdekaan Indonesia, kamu bilang aja ke anak kamu gitu, hari ini hari kemerdekaan Indonesia loh, apa kamu tahu kemerdekaan tuh apa artinya, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kamu ceritain sejarahnya, dulu Indonesia tuh sempat dijajah sama Belanda 350 tahun. Kebayang gak tuh lamanya 350 tahun. Nah jadi dikenalkan dengan cara yang menyenangkan. Kalau misalnya seperti itu dia tertarik, nah kamu bisa gali lebih jauh lagi pengetahuan-pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Terus untuk belajar hitung-hitungan menurut aku juga wajib sih diajarin ya tahun pro 2. Kali bagi tambah kurang. Nah terus juga matematika yang bersangkut paut dengan melatih nalar kita gitu, supaya nanti pas udah besar gak yang kayak ngangong banget gitu, gak ngerti sama sekali tentang hitung-hitungan. Nah terus kalau untuk pelajaran ekonomi kayaknya belajar ngitung uang gitu kali ya tahun pro, dan juga manage uang. Kayak misalnya nih, kamu ajarin anak kamu menabung. Karena kalau unschooling kan gak ada uang jajan ya, berarti yang jajannya kan gak yang kayak kalau anak-anak sekolah pada umumnya pergi ke kantin terus habis itu ya udah belanja. Mungkin belajar manage uangnya tuh bisa dengan ajak anak kamu ke groceries gitu ya, ke tempat untuk belanja bulanan. Nah terus kamu minta dia untuk beli apa aja kebutuhannya dia. Dikenalkan dengan kebutuhan-kebutuhan anaknya tuh ada apa aja. Misalnya susu mungkin, atau harus beli pelembab mungkin. Nah kamu ajarkan dia untuk berhitung, oke semua total belanjaan kamu berapa. Habis itu mama jatahin kamu uangnya sehari, anggap aja ya 200 ribu. Nah dari belanjaan kamu semua ini ada sisanya misalnya 50 ribu, yuk kita tabung sisanya. Nah kayak gitu-gitu loh teman pro 2. Tapi kamu setuju gak sih dengan sistem belajar unschooling ini? Atau kamu tetap, aduh gak mau pusing deh, lebih baik langsung aja biar gurunya di sekolah yang ngajarin.

Oke, jadi teman pro 2, ada beberapa teman pro 2 yang sudah menanggapi tentang unschooling ini ya. Dan kebanyakan teman-teman pro 2 memang kayak lebih ke mungkin belum masuk dengan konsep pendidikan yang ada di Indonesia, yang pastinya secara pendidikan formalnya harus terpenuhi, terutama untuk keperluan ijazah. Karena untuk mencari kerja, ijazah itu sangat diperlukan karena biasanya dijadikan sebuah patokan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, ijazah kan nggak selalu bisa menentukan kinerja seseorang. Banyak orang-orang yang memang ijazahnya ijazah SMA sih, tapi tetap pakai ijazah SMA kan. Ya untuk administrasi lah sebenarnya itu. Makanya untuk yang unschooling itu disediakan

paket A, B, C gitu ya, tahun prodo yang harus diikuti supaya bisa dapat ijazah. Seperti itu. Tapi yang jelas kalau unschooling dan fokus untuk menggali potensi yang ada di dalam diri anak, kayak misalnya nih untuk fokus supaya dia jadi pianis, itu bakalan bagus banget sih tahun prodo, jadinya enggak perlu terbebani sama beban-beban PR di sekolah. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu tahun prodo, karena enggak semua orang punya kemampuan yang sama, gak semua orang punya ketertarikan yang sama. Kalau dulu sih aku tuh sempat kesel banget sama teman-teman aku yang kalau di sekolah tuh suka gak mau belajar, terus juga gak suka kerjain PR. Tapi sering dengan berjalannya waktu kayak iya pasti rasanya gak enak banget untuk melakukan sesuatu yang kita gak suka. Cuman sekolah itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab sih. Kayak misalnya dikasih PR harus diselesaikan, dan mau gak mau kita belajar sesuatu yang mungkin kita gak tahu malah jadi tahu. Kayak semuanya ada plus dan minusnya. Makanya kalau unschooling, orang tua sangat bertanggung jawab dengan apa yang anak-anaknya pelajari. Kalau di sekolah formal, guru-guru bertanggung jawab dengan perkembangan dan juga pengetahuan yang murid-muridnya punya. Kalau sampai sekarang sih memang kurikulum belajar di Indonesia tuh kayaknya masih dicari mana yang paling tepat sih ya tahun prodo. Tapi aku berharap di proses kurikulum manapun yang kamu ikuti sekarang ini harus bisa membawa kamu jadi manusia yang berakal, berakhlak, berilmu, dan pastinya berguna. Oke, kalau gitu teman prodo, aku bakal puterin beberapa single lagi. Ntar kita bakal bahas sekali lagi pro kontra untuk unschooling.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2. Sudah 4 jam lamanya Yening menemani teman Pro 2 di pada edisi hari ini. Jadi udah waktunya Yening untuk pamit dari ruang dengar kamu karena waktu Yening sudah habis. Dan setelah ini masih ada acara-acara seru lainnya untuk kamu yang udah nungguin waktunya request. Tenang aja, setelah ini ada Pro 2 Hitlist barengan sama Dini. Thank you semuanya yang udah dengerin Spada dan yang udah nanggepin juga topik Yening di pagi hari ini. Semoga kamu sehat selalu dan kita bakal ketemu lagi besok. Bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, ajang MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat dinilai perlu menjadi ruang promosi berkelanjutan bagi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Pelaku UMKM Tenun Muna Paa asal Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Munawaro menyoroti minimnya keterlibatan UMKM Dompu dalam event internasional yang digelar di wilayah NTB tersebut. Munawaro mengatakan UMKM Dompu hanya dilibatkan pada penyelenggara MotoGP untuk pertama kalinya. Sementara pada pelaksanaan berikutnya, pelaku usaha dari daerah itu tidak lagi memperoleh kesempatan serupa dan hanya menjadi penonton. Kita lanjut ke berita kedua. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program JKN melalui pendekatan value-based healthcare, dan pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Good work, Charles, and welcome back to work.

0: Teman-teman Pro 2 Daniel Cesar yang satu ini, We Vine Love Blast spesial untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di 104.2 FM. Dan seperti biasa, kalau udah jam 10 pagi, saatnya kamu untuk ikutan di Pro 2 Hitlist yang bakalan hadir sampai jam 12 siang. Wow. Tapi untuk teman Pro 2 nih yang ngerasa pagi ini tuh kayak panasnya menyengat banget ya. Ya beberapa hari terakhir sih ada beberapa wilayah di NTB tercinta ini memang sudah hujan gitu, tapi mostly semuanya itu kekeringan gitu, atau lebih tepatnya itu kemaraunya dapat banget. Ya kita mau bilang apa ya teman Pro 2 ya, karena memang di awal-awal tahun juga udah di ada peringatan atau himbauan juga dari BMKG kalau musim kemarau tahun ini memang bakalan lebih panjang terasanya. Kemudian juga ada fenomena El Nino, La Nina ya kan, yang mungkin juga mempengaruhinya. Jadi teman Pro 2 yang kayaknya udah masih pagi tapi udah kayak panas banget gitu ya, gerah. Ya udah kita adem-ademin dulu aja yuk dengan single-single yang ada di list kita juga. Dan untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan, pengen dengerin single favoritnya, seperti biasa langsung aja kamu bisa request-request di 0819025000 atau di Instagram dan Facebook kita Pro 2 RRI Mataram.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

104,2 FM teman Pro 2. Wow wow wow, Jenny with new song yang pastinya untuk teman Pro 2 yang suka banget sama Jenny, terus suka juga dengan bagaimana dia setiap setiap ada album barunya itu emang berubah aja gitu, kayak perkembangannya tuh bagus banget sih dia ya. Kayaknya semua Blackpink ini emang bisa dibilang mereka punya ciri khas masing-masing gitu loh. Jadi sangat-sangat menjual kalaupun mereka harus dan mereka single gitu ya, ataupun harus solo karir gitu teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang masih pengen ikutan lagi, kayaknya Dini mau cek-cek dulu di WhatsApp-nya Pro 2 ada siapa aja yang udah ikutan. Halo pagi kakak, mau izin request ya, ini dari Maru yang pengen banget dengerin lagunya Vanessa Zee yang Menjauh. Oke, nanti Dini cek lagunya. Selamat pagi menjelang siang Kak Dini, semangat ya beraktivitasnya mengawali hari Kamis ini. Saya Ica, izin dong request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya Kak. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk kamu. Terus hai kakak selamat pagi, aku Minace. Mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace dong kak. Makasih banyak kak. Makasih juga untuk kamu. Dan untuk yang masih pengen ikutan lagi, Dini masih ada waktu ya.

0: Ya terus serang, serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang, menang dikit lagi. Terus, terus, terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya ya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Teman Pro 2 Lost in Goodbye. Rimar spesial untuk kamu yang kayaknya mau ke suatu tempat gitu, dan jangan lupa deh kalau misalnya mau kemana-mana izin dulu ya sama orang tua, ya minimal sama mama kamu, teman Pro 2, atau sama kakak di rumah. Tapi mau kemana nih? Kalau mau keluar rumah, ada kegiatan outdoor yang panjang mungkin sampai sore nanti, jangan lupa pakai jaket karena panas banget di luaran sana. Terus juga teman Pro 2 pakai sunblock ya, kayaknya ini penting banget. Sinar mataharinya itu benar-benar menyengat banget ya. Oke, Dini mau kasih kamu ini dulu deh kayaknya. Requestan-requestan pastinya ini dari Maria. Hai Maria, fanbase-nya Sabrina Leanor nih, Berbinar. Mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak, makasih juga untuk kamu. Namanya selesai itu ya udah di end. Dan semoga aja sih teman Pro 2 yang baru memulai ya aktivitasnya gak buru-buru, langsung pengen selesai aja gitu ya, dinikmati prosesnya. Oke, okay? Next ada Asri. Halo siang Kak, pengen banget deh dengerin lagunya Sabrina juga yang Selesai. Bisa diputerin ya Kak, dan selamat siaran. Makasih banyak. Makasih banyak juga untuk kamu yang lagi sibuk aja dengan segala aktivitasnya di edisi hari ini. Dini kasih dulu single-singlenya ya, stay tune.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Teman Pro 2, mau jadi apa yang satu ini Yura Yunita? Spesial untuk teman Pro 2 yang kayaknya maunya banyak sih hari ini ya. Tapi namanya manusia pasti ada batasan-batasan tertentu yang bikin kamu hanya bisa mendapatkan mungkin sebagiannya doang gitu. Emang itu apa ya kira-kira ya? Ada yang mau dengerin lagu lagi? Assalamualaikum Kak Dini, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Ya gak apa-apa. Mau request lagu boleh gak Kak? Terima kasih, semoga siarannya menyenangkan dan penuh keberkahan. Oke, thank you. Ini dari siapa ya yang sering mendoakan kita semua nih di Pro 2? Dari Lara, thank you Lara. Selamat pagi Kak. Aku Bila, pengen banget dengerin lagunya Paul Partohaf dong yang Safe Space. Oke, nanti dicariin lagunya. Terus juga ini ada dari Amalia. Amalia, selamat pagi, izin dong request lagunya Vanessa Zee yang Menjauh Kak. Terima kasih, terima kasih juga untuk kamu. Ada Adlinia juga. Kak, aku mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Oke Adlinia, nanti dicariin juga lagunya untuk kamu ya. Pastikan teman Pro 2 untuk station terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Okay, teman Pro 2. Wow, teman Pro 2 yang kayaknya udah banyak banget nih pastinya melakukan kegiatan-kegiatan di edisi hari ini. Semoga aja semuanya sudah siap banget untuk beristirahat sih. Tapi lumayan lah, masih lama ke jam 12 siang. Jadi untuk teman Pro 2 yang emang pengen banget gitu ya untuk hari ini bisa benar-benar dilakukan semaksimal mungkin setiap aktivitasnya, ya jangan lupa ya, harus balance, harus ada istirahatnya juga. Okay? Dan pastinya untuk teman Pro 2 nih yang udah ikutan lagi di Pro 2 Hitlist edisi hari ini, halo Kak Dini, ini dari Inta, pengen banget dong dengerin lagunya Nick Jonas aja yang Sweet to Me. Okay, Sweet to Me. Baiklah. Ditunggu aja ya. Ada juga yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif yang Mana Aja ya Kak Dini ya. Okay, ditunggu juga. Terus pengen dengerin lagunya Bilal aja yang Niscaya Kak Dini, boleh enggak? Boleh. Tungguin aja lagunya. So, untuk teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu-lagu favoritnya di Pro 2 Hitlist, boleh ya, tapi kita dengerin dulu yang udah di request.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada lagi nih. Halo Kak, perkenalkan aku Tiara nih. Aku dari Jabodetabek loh. Wow, jauh. Mau request dong lagunya Selesai Aja ya Kak. Terima kasih banyak, sehat-sehat. Amin, sehat-sehat untuk kamu juga ya. Wah, kita emang harus selalu saling mendoakan sehat-sehat ya teman Pro 2. Secara gitu, sekarang emang lumayan sih banyak yang tiba-tiba sakit ataupun banyak yang tertular juga seperti flu ya kan, demam dan lain sebagainya. Pokoknya teman Pro 2 harus jaga kesehatan ya. Halo Kak, ini aku Nok C, mau request lagunya Sumpah Mati dong Kakak. Makasih, makasih juga untuk kamu yang memang kayaknya senang banget sih dengerin lagu-lagu favoritnya diputerin di Pro 2 gitu. Terus udah gitu bikin kamu jadi semangat gitu untuk tetap beraktivitas dengan lagu-lagu favorit kamu ini teman Pro 2. Termasuk lagu yang satu ini. Ini lagunya Afif Killa, spesial untuk teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, untuk kamu yang emang luar biasa semangatnya hari ini, terus pengennya semangatnya itu pol banget tuh sampai selesai nanti, ya harus dengerin Pro 2 dong. Banyak banget pastinya informasi-informasi yang bisa kamu simak ya, karena Dini juga emang kayaknya masih udahan dulu untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget untuk kamu yang udah ikutan. Setelah ini bakalan ada Santai Siang. Beberapa request yang masuk ini di WhatsApp Pro 2 dari Widya, fansnya Sabrina Leanor. Thank you ya udah ikutan lagi ya Widya. Terus juga dari siapa nih? Halo Kak Mimin katanya. Oh, dari Main yang always juga ikutan ya. Hampir setiap hari deh dia WhatsApp gitu ke Pro 2. Next ada juga dari Tasya. Hai Tasya. Apa nih? Kalau Tasya sih pengen dengerin lagunya Sabrina juga. Aduh, ini banyak banget yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor. Yang jelas untuk teman Pro 2 yang udah stay tune, thank you. Jangan kemana-mana karena setelah ini Dini masih bakalan balik lagi di Santai Siang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104,2 FM. Hai teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Waduh, Dini tuh lagi seneng banget gitu ya, karena semalam gelaran final Bintang Radio RR Mataram di tahun 2026 ini terselenggara dengan sukses banget. Tempatnya itu di Rua Rasa. Pokoknya di situ ada kuliner-kulinernya juga loh semalam ya. Dini salut banget deh untuk mereka yang terus mau untuk mengembangkan industri kreatif, yang mau mengembangkan kuliner ya Lombok tercinta ini gitu, dengan berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengikuti setiap bazar-bazar yang ada, termasuk juga nih untuk yang edisi siang hari ini lagi mencari-cari kira-kira mau makan apa gitu ya hari ini. Yaudah, Dini masih bakal nemenin kamu di Muda Kreatif sampai di jam 1 siang. Kita akan jeda nanti jam 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah ya, untuk kita simak azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. So, teman Pro 2, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha. Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

Oke, teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini dan kita masih di gelaran muda kreatif spesial nih untuk kamu yang lagi menikmati suasana siang hari ini dengan makan siang. Makan siang apa nih teman Pro 2 untuk edisi hari ini? Mungkin ada sedikit pilihan-pilihan yang kayaknya emang benar-benar pilihan kamu banget gitu kalau dimakan siang-siang. Karena pengennya siang ini makan makanan yang kayaknya bisa bikin adem. Salah satunya es pisang ijo kudapan nikmat saat cuaca panas ya. Jadi emang gak ada yang bisa kita harapkan selain makanan atau minuman yang segar ya, biar dahaganya hilang ya kan. Kalau pengen cemilan segar tapi juga mengenyangkan, ya pilihannya es pisang ijo ya. Ini perfect banget sih. Udah rasanya manis, segar, terus lembut juga dengan kombinasi kenyal dan dingin. Inilah yang menjadikan es pisang ijo ini sangat nikmat dimakan saat cuaca panas ya. Jadi es pisang ijo yang salah satu merupakan salah satu kuliner dari Makassar ya, Sulawesi Selatan. Punya bahan dasar pisang yang terbungkus oleh adonan berwarna hijau. Dan warna hijaunya diperoleh dari daun pandan gitu. Pisang yang digunakan untuk membuat es pisang ijo itu adalah pisang yang udah mateng, seperti pisang raja, pisang ambon, atau pisang kepok ya. Dan yang bikin beda dengan cemilan lain itu karena warnanya yang hijau. Hijaunya tuh agak-agak mencolok sih. Padahal dibuat dari balutan adonan tepung ya. Terus udah gitu, sekarang es pisang ijo ini kan dikenal nih di semua daerah di Indonesia dan sudah menyentuh berbagai kalangan gitu. Padahal aslinya asal Sulawesi Selatan. Pokoknya es pisang ijo bisa jadi hidangan serbaguna deh ya, yang bisa digunakan, bisa disajikan dalam berbagai acara. Termasuk acara makan siang kamu kali ini, pengennya yang segar-segar, pilih aja es pisang ijo boleh ya, untuk membuat kamu jadi lebih segar aja ya untuk edisi siang hari ini.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Teman berdua yang suka ngopi pastinya pilihannya apa nih? Butterscotch kah? Atau mungkin kamu pernah dengar juga toffee misalnya. Wah, butterscotch dan toffee ini sama-sama dikenal dengan rasa manisnya. Ada aroma menteganya yang kuat ya, butter banget. Dan dua-duanya juga sering dipakai loh di permen, biskuit, es krim, kue, hingga di kopi juga. Cuma mirip banget ya kayaknya ya butterscotch dan toffee ini, kayaknya mirip rasanya gitu. Padahal dua-duanya punya perbedaan dari bahannya, proses pembuatan, hingga tekstur yang dihasilkan. Nah, dilansir dari Food Republic ya, butterscotch ini secara tradisional dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan mentega. Jadi campuran ini dimasak dulu hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat. Nah, kemudian ada toffee menggunakan gula dan mentega sebagai bahan utamanya. Tapi campuran ini dimasak dulu gitu hingga mencapai suhu lebih tinggi dan menghasilkan tekstur yang jauh lebih keras gitu. Jadi emang ada perbedaan proses pemasakan ini ya, dan inilah yang menjadi pembedanya. Suhu dan lama pemasakan ini yang mempengaruhi tekstur, warna, serta karakter rasa yang dihasilkan. Jadi butterscotch ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari saus hingga permen. Terus teksturnya juga lembut dan mudah meleleh ya ketika digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman. Sementara kalau toffee ini lebih dikenal dalam bentuk permen dengan tekstur yang keras dan renyah gitu. Jadi setelah matang dan dingin, campuran gula serta menteganya bisa menghasilkan tekstur yang mudah patah atau dikunyah gitu. Oke, punya karakter tersendiri tapi dua-duanya rasanya enak.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu termasuk orang yang suka makanan yang ekstrim gak sih? Pasti pernah dengar dong beberapa jenis makan-makanan ekstrim ini, teman Pro 2. Kayak misalnya kalau di Lombok itu makan cacing laut, yaitu yang disebut sebagai wujud dari Putri Mandalika. Nah, kamu mungkin pernah dengar banget kan ya. Jadi kalau suka makan nyale, berarti kamu gak asing nih dengan yang satu ini ya. Tapi kalau ini di Kalimantan Utara, ini memang mirip cacing ya, tapi namanya itu tembiluk. Memang kelihatannya itu cukup ekstrim bagi sebagian orang gitu. Cuma ini adalah makanan tradisional Kalimantan Utara dan bukan cacing, melainkan masih berkerabat dengan kerang gitu. Dan secara ilmiah, tembiluk ini termasuk kelompok shipworm atau cacing kapal dari keluarga Teredinidae namanya. Dan cacing kapal ini memang bisa dibilang, kalau menurut penelitian Applied and Environmental Microbiology, itu menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup dan memperoleh makanan. Dan kayunya ini menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi hewan ini. Dan ternyata tembiluk ini bisa dicampur dengan sambal juga gitu. Dan katanya sih punya kandungan gizi, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Manfaatnya juga sebagai obat masih perlu ini ya, penelitian lebih lanjut sih, teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira jalan-jalan ke Kalimantan, berani gak ya makan tembiluk ini? Oke, teman Pro 2, untuk kamu yang siap-siap mau makan siang juga hari ini, pokoknya semuanya semoga makan siangnya benar-benar bisa bikin kamu tetap semangat ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Teman Bro 2 di Santai Siang, dan sekarang saatnya untuk informasi, apalagi kalau bukan zona olahraga. So, teman Bro 2, kalau ngomongin soal zona olahraga nih, terutama untuk teman Bro 2 yang memang hobinya juga olahraga, pengennya itu juga untuk bisa bisa mengembangkan bakat juga di bidang olahraga. Ya, pastinya semoga bisa ya, tentunya teman Bro 2. Dan this one ya, ada informasi dulu ya, di mana ada Indonesia Women's League yang disiapkan sebagai kompetisi senior sepak bola putri Indonesia. Jadi kompetisi ini direncanakan mulai bergulir pada pertengahan Oktober 2026. CEO Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, menyebutkan bahwa IWL ini diharapkan bisa untuk memperkuat ekosistem sepak bola putri secara berkelanjutan. Seru nih. Jadi ada forum diskusi ya, Global Leadership Forum Ekosistem Olahraga Nasional, dan Indonesia Women's League ini sebenarnya masih dalam bisa dibilang itu perencanaan banget gitu. Rencananya nanti di pertengahan Oktober sih, sebentar lagi ya, dimana sepak bola putri Indonesia memang masih punya tantangan-tantangan dalam aspek kompetisi dan pembinaan, seperti keterbatasan pemain, pelatih, wasit, hingga sistem pendukung ya. Jadi perlu banget pembinaan ya, yang berdasarkan kelompok usia, kelompok 8 tahun hingga 18 tahun. Dan nanti IWL diproyeksikan menjadi jenjang kompetisi bagi pemain yang telah melewati usia 18 tahun. Yeay. So, IWL sendiri selanjutnya direncanakan berekspansi ke sejumlah kota lain, dan pengembangan ini akan mempertimbangkan aspek ekonomi dan juga keberlanjutan kompetisi.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok nggak penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi teman pro 2 di Zona Olahraga. Dan ini punya informasi dulu dari AC Milan yang harus takluk 0-2 dari SL Benfica di Stadion San Siro pada match day pertama di Liga Eropa 2026-2027 pada hari ini waktu setempat ya. Jadi gol dicetak oleh Dodi Luke Bacchio di menit ke-16 dan juga Jakub Kaminski di menit 52. Dan ini memastikan kemenangan bersejarah bagi tim tamu. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Benfica atas Milan dalam sejarah kompetisi Eropa yang membuat Rossoneri gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dan pelatih Ruben Amorim secara terbuka mengakui keunggulan tim tamu dan menyoroti masalah kreativitas anak asuhnya. Jadi dia sangat mengakui Milan kekurangan kreativitas di area depan dan gagal membongkar pertahanan Benfica. Jadi ya deh, jadinya ya gitu. Benfica meraih 3 poin penting di laga pembuka Liga Eropa dan kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi AC Milan. Buat kamu yang pendukung AC Milan, sabar-sabar aja dulu ya teman pro 2 ya. Dan pastinya pelatihnya sendiri mengakui keunggulan tim tamu serta sudah mulai melihat nih masalahnya di mana ya kira-kira gitu. Dan ternyata memang dia sudah merasa gitu ya, Ruben Amorim ini pelatihnya merasa bahwa masalah kreativitas aja gitu sebagai kelemahan utama AC Milan dalam pertandingan ini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua Stadion Camp Nou Spanyol terpilih sebagai tuan rumah final Liga Champions 2029. Dan ini mengalahkan Wembley dalam pemilihannya, kemudian Munchen tuan rumah final di 2028 gitu. Jadi ada sebuah laporan dari Associated Press ya menyebutkan bahwa di mana kandang Barcelona ini mengalahkan Wembley dalam persaingan menjadi tuan rumah final Liga Champions 2029. Barcelona sendiri mendapat laga penting sebelum Piala Dunia 2030, yaitu bersama dengan Portugal dan Maroko ya. Jadi final Piala Dunia masih diperbutkan nih oleh Camp Nou dan Bernabeu ya, kandang Real Madrid gitu. Jadi Stadion Casablanca yang berkapasitas 115.000 penonton itu sedang dibangun. Nah, kalau dari UEFA sendiri itu memastikan final Liga Champions 2028 akan kembali dimainkan di Munchen ya, dan Munchen sendiri menjadi satu-satunya yang menawarkan diri sebagai tuan rumah 3 tahun setelah 2025. Terpilihnya Camp Nou sendiri terjadi 7 hari setelah proses hukum terhadap UEFA ditarik oleh pihak terkait. Pembangunan stadion berkapasitas 105.000 penonton terus berjalan yang nantinya menjadi stadion sepak bola terbesar Eropa. Jadi stadion ini gak hanya unggul karena ukurannya, tapi juga menghadirkan pengalaman VIP yang unik banget. Kemudian standar pelayanan yang nyaman dan memanjakan tamu dan penonton pokoknya yang hadir di stadion itu. Kapasitas bangku bertambah juga, lebih banyak supporter yang bisa mendapatkan tiket. Dan kalau dilihat tuh Barcelona udah lama ya, sudah terakhir itu Barcelona menjadi tuan rumah final itu pada tahun 1999 ya. Dini masih nemenin kamu di Zona Olahraga, pastikan kamu stay tune.

0: Si es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya.

Teman Pro 2, wow, nggak berasa banget ya waktu Dini untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini untuk santai siang. Masih udahan dulu karena memang sudah waktunya Dini pamit undur ya. Dan pastinya Teman Pro 2 nggak boleh kemana-mana. Teman Pro 2 harus stay tune terus ya di 104,2 FM karena Dini pengen mengajak kamu untuk menyimak gelaran-gelaran lainnya. Ini hari Kamis, so pasti nanti setelah sore ceria bakalan ada English Corner ya. Jadi pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, Dini yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, hai, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ada yang kangen aku enggak? Akhirnya aku siaran normal di Pro 2 lagi. Abis semalam kita sama-sama mendengarkan siapa yang akan mewakili RRI Mataram ke babak selanjutnya di Bintang Radio 2026. Congratulations untuk Alexa dan juga Radi yang menjadi perwakilan RRI Mataram fix ya di Bintang Radio 2026 RRI Mataram. Hai, pokoknya kamu bakal ditemenin sama Glow sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Banyak banget yang bakal kita obrolin. Tapi satu jam pertama kita bakal dengerin dulu informasi seputar entertainment. Karena kita lagi nih akhir pekan, jadi kayak kamu butuh di entertain alias dihibur-hibur. Tenang aja, aku punya banyak banget informasinya untuk kamu, dikemas dengan sangat cantik tentunya ya. Bukan suara aku aja yang cantik, informasinya juga nanti cantik. Nemenin kamu yang lagi ngantuk-ngantuk di siang hari ini kali, ya ampun, pengen sing along kak, boleh banget. Silakan sing along dengan lagu-lagu yang akan aku puterin. Tadi lagunya rada galau ya, tapi sebelumnya enggak, ada Anugerah Terindah, terus tadi juga ada Hilang Tanpa Bilang dari Meiska. Siapa tuh yang suka hilang tanpa bilang? Gak sopan kamu ya. Kalau misalnya mau hilang, pamit minimal. Kenapa sih gak suka ngasih closure gitu? Heran deh aku. Kenapa ya? Kayak orang-orang tuh suka banget hilang tanpa bilang. Aku juga gak tahu. Padahal kalau misalnya mau hilang ya bilang dulu, eh kita udahan ya, kan segampang itu ya, tapi susah banget untuk dilakuin sama orang-orang ini. Yaudah, daripada kamu galau-galau juga dan kayaknya masih bingung juga, aduh aku ngapain ya kak, yaudah dengerin Pro 2 aja sama aku yang tentunya akan menghibur kamu. Dan aku akan hibur dulu dengan lagu-lagu yang akan lewat. Ada Stuck With You dari Ariana Grande featuring Justin Bieber.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Wah, kali ini beritanya ini dari perempuan yang kayaknya banyak deh gebrakannya. Ada aja gebrakannya setiap tahun. Kalau nggak ngeraih prestasi, bikin karya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari itu nih, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Mbak Taylor. Ya ampun, Taylor Swift. Kali ini ada gebrakan baru lagi karena muncul sebagai detektif di Emmy Awards 2026 ya. Aduh, jujur ini adalah Easter egg yang misterius banget dan aku nggak tahu nih orang mau ngapain lagi. Bisa bikin lagu, nyanyi juga oke suaranya, terus juga main film oke. Kayaknya dia nggak bisanya tuh apa gitu. Aku juga masih bertanya-tanya apa kamu nggak bisanya tuh bagian apa Mbak Taylor. Aku juga sangat-sangat penasaran tuh. Dan Taylor Swift ini sangat-sangat mengejutkan di dalam sketsa komedi masalahnya ya di Emmy Awards 2026 yang direkam sebelumnya bersama dengan Mariska Hargitay dan Ice-T dalam sketsa yang temanya adalah Law and Order Special Victims Unite. Unit. Dan dia berperan sebagai detektif yang ikut menyelidiki petunjuk tentang kehadirannya di acara ini. Oh, dan dia juga sempat melontarkan sejumlah kalimat misterius ya yang langsung memicu spekulasi dari para fansnya. Kira-kira bakal kayak gimana? Jujur agak sedikit bingung ya. Dan ini banyak banget yang komen juga di informasi ini. She looks fresh with the new hair. Iya, kamu harus lihat Taylor Swift dengan rambut barunya. Jujur dia kayak makin muda, makin cakep banget. Aduh, nih jangan-jangan nanti dia dikira seumuran sama aku. Banyak juga yang bertanya nih, apalagi fansnya ya, iya apakah benar Taylor Swift ini bakal merambah juga nih ke dunia film, karena memang masih bertanya-tanya nih apakah Mbak Taylor mau merambah ke dunia film, karena udah kebanyakan ya, maksudnya dia bisa di mana-mana, ini itu masih bisa. Aku juga bingung sih, tapi kita tunggu aja teman Pro 2. Sambil nunggu, aku bakal puterin juga salah satu lagu Taylor Swift kesukaan aku, judulnya adalah Lovers, yang bisa lover sih, bukan lovers, kalau lover sih janggal ya. Lover, yang ini adalah lagu favorit aku, Lovah, kalau bahasa British sih Lovah, karena nanti juga ada English Corner, jadi aku harus melatih nih Inggris-Inggris aku mulai dari sekarang ya. Nanti kita belajar juga bahasa Inggris yang pastinya seru juga. So mari kita mendengarkan di siang hari ini, ada Mbak Taylor dengan Lovah.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

dari Icon Sarangnya Eta. Aduh kok gak bisa sih teman Pro 2. Kayaknya kalau misalnya salah lirik sih I'm so sorry banget ya. Karena aku gak tahu liriknya, aku kurang bisa bahasa Korea. Tapi kalau ngerti sih ngerti aja sih, cuma gak sengerti itu juga. Ngomong-ngomong tentang Korea-Koreaan, kali ini informasinya tentang Korea. Aku lagi gila-gila nonton drama Korea nih. Aku lagi nonton A Shop Killers yang part 2, yang udah season kedua. Seru banget jujur, Jong Jin-man sih gokil banget. Buat kamu yang suka film-film yang rada-rada action, tapi ini action banget sih, bukan rada-rada action lagi. Suka yang action-action bisa banget nonton A Shop For Killers 2 yang udah season 2 sih. Kalau misalnya belum nonton season 1 harus nonton season 1, soalnya kamu gak akan ngerti nanti. Tapi buat kamu yang males banget karena udah ketinggalan jauh ya film lagi, iya sih jatuhnya drama ya, series gitu, aku mau kasih kamu satu rekomendasi juga, gak kalah seru. Tapi ini genrenya melodrama. Buat kamu yang suka banget romance, kayaknya sih cocok-cocok sih, cocok-cocok aja sih. Ada film apa tuh? Ini rame banget, jujur rame banget, sampai aku juga jadi tertarik mau nonton gak ya? Soalnya masih belum bisa move on dari film yang mana itu ya? Our Sticky Love, jujur masih belum bisa move on. Jadi kayak mau pindah ke film selanjutnya ini masih belum bisa nih. Dan buat kamu yang mau banget nonton melodrama, boleh banget nonton A Love Other Than Yours. Tapi ini masih ongoing. Buat kamu yang gak suka ongoing karena sukanya maraton kayak aku, kayaknya bakal nunggu dulu deh dia kelar ya. Ini sebenarnya seru ya, karena menghadirkan kisah tentang perubahan perasaan di dalam sebuah hubungan jangka panjang. Wah, ini adalah film-film realistis nih.

Ini rada realistis karena ceritanya itu mengikuti gimana perubahan emosi pasangan yang udah lama menjalin hubungan, dan ketika mereka menemukan ketertarikan romantis baru, ternyata ini dia udah mau nikah gitu, tapi dia punya kayak ketertarikan romantis yang baru. Oh my god, ini sangat-sangat realistis banget. Gimana ya cara menyelesaikannya, aku juga jadi kepo nih. Tapi masih ongoing dan kayaknya masih episode awal gitu, jadi kayak aduh, aku harus sabar. Dan So Kang Jun yang memerankan Nam Gung Ho ini adalah seorang asisten manager di tim TF Hyun Min Confectionery, dan dikenal sebagai pria yang ramah, terus juga gampang disukai sama banyak orang, friendly gitulah ya, pria-pria tipe friendly gitu. Tapi dibalik kepribadian yang ceria, ternyata si Nam Gung Ho ini sebenarnya lagi menghadapi berbagai macam kesulitan karena masalah yang ditimbulkan sama ibunya, terus juga kekasihnya si Lee Mido ini selalu berada di sisinya waktu dia lagi menghadapi masalah. Nah, Lee Mido ini buat kamu yang penasaran diperankan oleh An Eunjin yang merupakan seorang sutradara film juga. Ih, benar-benar multi talent sih. Dan juga pernah menjadi pendatang baru yang menjanjikan dan mendapat perhatian internasional melalui karya kelulusannya dari universitas. Oh my god, gokil banget. Tapi film-film yang pengen dibuat sama Lee Mido ini setelah itu berulang kali gagal gitu untuk terwujud. Jadi bikin kehidupannya itu berada di titik terendah. Aduh, jadi pusing banget gak sih? Ini kompleks juga permasalahan dari pasangan ini ya. Akhirnya Nam Gung Ho dan juga Lee Mido ini menjalin hubungan selama 10 tahun. Oh, karena mereka udah lama banget ya bareng-bareng, 10 tahun sih bukan waktu yang singkat ya. Dan walaupun hubungan mereka dipenuhi sama kesetiaan, terus juga kepercayaan, tapi perasaan cinta dan juga gairahnya itu loh yang mereka punya di awal-awal hubungan tuh udah pudar gitu karena saking lamanya. Ih, aku juga sering banget bertanya-tanya gini loh, apalagi buat yang udah menikah di dalam waktu yang lama banget. Aku tuh kepo sama perasaan yang kayak, kalau misalnya udah berpuluh-puluh tahun tuh perasaannya masih gak sih? Aku tuh kepo banget, kayaknya aku bakal nonton deh. Akhirnya keduanya ini menghadapi dilema antara mengakhiri hubungan kah atau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, which is itu adalah pernikahan. Karena emang udah gak ada apa ya, api-api cintanya tuh udah gak ada nih. Gimana ya? Nanti buat kamu yang kepo banget bisa ditonton sih Teman Pro 2, tapi ini masih ongoing jadi kayaknya mesti sabar-sabar dulu. Ini gak toksik, cuma kayaknya bakal susah dipertahankan karena gimana ya, cinta itu kan butuh juga yang namanya percik-percik asmara gitu. Tapi aku juga kepo gimana caranya kita itu menghandle kalau misalnya kita udah enek gitu, bahasanya tuh enek, tapi tetap mau gitu sama orang itu, karena ya gak toksik gitu, hubungannya sehat-sehat aja. Wah, ini jadi salah satu POV baru sih dari film yang bisa mungkin aku jadi bahan pelajaran untuk kemudian hari, asik. Yaudah kalau kayak gitu Teman Pro 2, stay tune terus karena masih ada informasi selanjutnya.

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

baby, baby, baby. Wow, ada G from SNSD atau Girls Generation. Seru-seru banget ya lagu-lagunya. Aku jadi kayak mengingat itu deh. Eh, by the way, ini informasi terakhir di Entertainment Today tentang film horor. Siapa yang suka nonton film horor? Ada film horor Malaysia Indonesia yaitu Kadam yang menggelar gala premier di CGV Grand Indonesia Jakarta di hari Senin 14 September 2026 lalu. Nah, film ini bakal tayang serentak di bioskop Indonesia dari tanggal 16 September 2026. Dari kemarin berarti udah bisa kamu nonton juga. Untuk gala premiernya ini dihadiri sama jajaran pemain dari sineas termasuk juga produser Ahmad Izam Omar, ada Lina Tan dan juga aktris utamanya yaitu Agnini Hak, dan juga perwakilan Indonesia ada Charles Gozali dari Magma Entertainment dan juga Tony Rames dari VMS Studio yang juga hadir di dalam acara ini. Nah, buat kamu yang belum tahu, Kadam ini adalah kolaborasi rumah produksi Malaysia yaitu Red Communications dan Comet Productions dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia. Film ini juga disutradarai oleh Jamil Otam dengan naskah yang udah ditulis dengan Fariza Azlina. Wow, seru banget sih. Bakal kayak gimana aku juga gak tahu. Pecah banget pastinya. Dan film Kadam ini mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia. Dan ceritanya ini menghadirkan sosok Kadam sebagai entitas warisan gaib yang dapat berbalik menguasai manusia. Oh my God, bakal seru nih kayaknya. Buat kamu yang suka banget film horor, kayaknya cocok banget untuk nonton. Dan kayaknya bingung nih, besok mau ngapain? Coba dinonton aja Kadam di bioskop kesayangan kamu karena udah tayang di bioskop semua Indonesia. Oke, kalau kayak gitu itu jadi informasi terakhir. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune. Dan abis ini bakal ada informasi-informasi menarik. Stay tune terus sama aku.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Lindo bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu looking to the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

0: Pro 2FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM.
2: Teman terbaik kamu. Hai, masih di Santai Siang sama Glow. Waktunya untuk kita simak sama-sama. Dan nanti aku bakal kemas ya informasi seputar provinsi kita tercinta Nusa Tenggara Barat. Akan ada apa? Aku juga gak tahu nih. Ada apa yang seru selain bintang radio semalam? Asik, masuk. Tapi benar-benar seru banget sih semalam teman Pro 2. Aku kayak capek tapi worth it gitu loh. Kayak tahu siapa yang mewakili RRI Mataram ke kancah selanjutnya. Asik, kancah bahasanya tuh loh. Happy banget. Semoga bisa lolos sampai babak-babak selanjutnya lagi, sampai nasional, kalau bisa sampai menang ya. Amin, amin, amin. Dan pastinya masih ada aku juga yang akan memberikan informasi-informasi menarik. Bakal ada English Corner juga, bakal ada Sore Ceria. Wow, banyak sekali. Kalau kamu penasaran, kepo banget, stay tune terus. Aku bakal nemenin kamu yang mungkin lagi ngantuk, silakan mendengarkan aku. Semoga bisa ditahan kantuknya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

membahagiakan, tapi aku juga baru tahu nih, ternyata Kota Mataram ini meraih predikat internasional loh sebagai daerah siaga stroke atau Angels Region dari Angels Initiative and World Stroke Organization. Dan penghargaan ini juga diserahkan di Aula Pendopo Wali Kota Mataram. Wow, selamat Kota Mataram. Aku kira NTB baru, makanya aku, oh ternyata enggak ya teman Pro 2, ini untuk Kota Mataram doang. Nah, capaian ini juga menjadikan Kota Mataram itu jadi daerah kedua di Indonesia yang meraih predikat ini, sekaligus yang pertama di Nusa Tenggara Barat dan kawasan Indonesia bagian timur. Wow, congratulations. Direktur RSUD yaitu Haji Muhammad Ruslan Kota Mataram, Dr. Haji Ni Ketut Eka Nurhayati juga mengatakan kalau kecepatan menjadi salah satu faktor penting untuk menangani pasien stroke. Nah, sejak tahun 2023 pihaknya ini mencatat sekitar 234 pasien itu berhasil ditangani sehingga terhindar dari kecacatan permanen ataupun kematian akibat stroke. Oh gitu teman Pro 2, ternyata lebih aware di awal itu lebih bagus gitu. Dan menurutnya nih, penanganan stroke itu bergantung banget sama golden period atau periode emas penanganan medis ya. Karena itu apa? Karena kesiapsiagaan ini perlu dibangun dari hulu sampai hilir, dari respon cepat layanan ambulans sampai kemampuan masyarakat untuk kenal tuh apa aja gejala stroke, penting banget. Dan menurut aku sih, kita sebagai generasi-generasi yang semakin hari semakin kesini nih harus lebih aware sama kesehatan gak sih? Semoga ini bisa terus dipertahankan. Kalau mendapatkannya sih menurut aku gampang ya, cuma kayak untuk mempertahankan kita ada di posisi ini sih pastinya susah. Tapi ya semoga bisa segera dipertahankan predikat kita sebagai iya sih Kota Mataram sebagai cepat untuk menangani ya daerah siaga stroke internasional. Amin, amin, amin, amin, amin. So kalau misalnya kamu udah ngerasa atau mungkin melihat ada beberapa gejala stroke dari orang-orang terdekat kamu ataupun kamu sendiri, jangan segan teman Pro 2 untuk segera konsultasi ke orang yang memang sudah profesional.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: 92. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Yeay, buat kamu yang belum sholat, jangan lupa sholat dan silahkan melakukan kewajiban kamu untuk beribadah sholat asar. Oke, informasi lokal selanjutnya. Ini dari mana ya? Pasti kamu udah tahu juga. Ini beberapa wilayah ternyata di Lombok itu lagi kekeringan. Sedih banget sih. Ada beberapa juga ternyata daerah yang merasakan dampak kekeringan karena kemarau panjang yang masih terjadi sampai sekarang nih. Bahkan udah sebulan terakhir ternyata mereka mengalami krisis air bersih. Oh my god, kasihan banget. Dan ini terjadi di retail modern yang ada di kawasan wisata Senggigi yang ternyata ikut kena dampak dari kekeringan. Kata dia, ini kondisi krisis air bersih ya, hampir merata di seluruh wilayah Senggigi. Dan dampaknya ini gak hanya menyulitkan para pelaku usaha tapi juga warga setempat, yang menyebabkan wisatawan sampai masyarakat itu ngerasa gak nyaman. Karena mau dibilang kayak gimana pun ya, air itu adalah kebutuhan primer manusia. Kita mau mandi, kita mau nyuci atau apapun, sangat butuh air teman Pro 2. Bahkan minum pun kita butuh air, karena manusia ini banyak banget ya, lebih tinggi kandungan airnya di dalam badan kita sendiri. Nah, kondisi ini ngebikin warga itu harus pandai-pandai mengakali penggunaan air bersih biar stok air bersihnya nih gak habis. Walaupun dengan jumlah yang terbatas, mereka ini rata-rata menambah bak penampungan airnya juga dengan air hujan, tapi airnya juga gak ada. Dan untuk dapat air yang hanya keluar di malam hari, mereka jadi bikin penampungan, jadi di malam hari ditampung biar nanti gak terbuang juga percuma, dan dipakainya tuh seminimal mungkin. Oh my god. Dan selain tentang krisis air, warga juga mengeluh ya karena pembayaran airnya tuh gak boleh terlambat tapi pelayanannya tuh gak maksimal. Ini perasaan dari beberapa warga di sana. Dan aku rasa sih memang ini juga jadi salah satu hal yang perlu dibenahi juga. Selain selain kualitas air dan juga jumlah airnya juga yang harus diperhatikan, karena air itu adalah kebutuhan primer ya, yang dimana kita juga harus memenuhi kebutuhan primer manusia. So penting banget untuk yang namanya berhemat air ya. Buat kamu yang udah tahu ini masih gak tahu juga sampai kapan nanti kekurangan air bersihnya, daripada kekurangan mending dibatasi aja.

Teman Pro 2, thank you banget udah ikutin aku di informasi seputar NTB. Habis ini bakal ada sore ceria, tentunya bakal ada narsum yang seru banget. So, kalau kamu pengen tahu kita bakal bahas apa, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Bluu FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat jadi bacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Palang Merah Indonesia Provinsi NTB menggelar apel memperingati hari ulang tahun PMI ke-81 di halaman markas PMI setempat di Kota Mataram di hari Kamis 17 September 2026. Apel HUT PMI ke-81 ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari pengurus PMI NTB, KSR 2 Perguruan Tinggi, yakni UIN Mataram, Universitas 45 Mataram, PMR, SMP, SMU MAN, dan MTSN 1 Mataram, dan selanjutnya, pengurus PMI Lobar dan Kota Mataram hingga unit donor darah atau UDD PMI Lombok Barat yang berlangsung tertib dan juga hikmat. PLT Ketua PMI NTB NS Lalu Dodi Setiawan dalam sambutannya mengatakan HUT ke-81 merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang PMI dalam mengemban misi kemanusiaan. Menurutnya, organisasi PMI dibentuk hanya satu bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia atau atas instruksi langsung dari Presiden Soekarno, di mana tokoh bangsa Muhammad Hatta kemudian ditunjuk sebagai ketua umum pertama yang meletakkan dasar kepemimpinan organisasi ini. Informasi selanjutnya, Radi Galib Samsuri dan Josefina Alexandra Virena berhasil meraih juara pertama Bintang Radio 2026 RRI Mataram di hari Rabu malam 16 September 2026. Radi menjadi juara pertama kategori putra, sedangkan Josefina meraih juara pertama kategori putri. Keduanya mengaku tidak menyangka dapat meraih posisi teratas dalam ajang ini. Kemenangan itu menjadi pengalaman yang disyukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi. Radi Galib Samsuri mengaku bersyukur atas hasil yang diraihnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan memilihnya dalam ajang Bintang Radio tahun 2026. Dalam penampilannya, Radi mengaku berusaha memberikan yang terbaik, sementara untuk hasil akhir yang diperoleh, ia memilih menyerahkannya kepada Tuhan. Setelah meraih juara pertama kategori putra, Radi berharap dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam segi bernyanyi. Ia juga ingin tetap menjaga sikap rendah hati dalam perjalanan berikutnya. Sementara itu, Josefina Alexandra Virena yang meraih juara pertama kategori putri juga mengungkapkan rasa senangnya atas hasil yang diperoleh. Ia mengaku masih belum menyangka dapat menjadi juara. Kemenangan ini sekaligus membawa Josefina melangkah ke tahap selanjutnya sebagai perwakilan dari RRI Mataram. Ia menyatakan akan mempersiapkan diri dengan lebih serius menghadapi tahapan berikutnya. Dengan hasil ini, Radi Galib Samsuri dan Josefina Alexandra Virena menjadi dua peserta yang akan membawa nama RRI Mataram di tahap selanjutnya dalam ajang Bintang Radio tahun 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan kabar ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ceria. Sama Glow lagi. Akhirnya aku sore ceria lagi nih, teman Pro 2. Tentunya kalau sore ceria enggak akan sendiri. Aku udah bersama dengan narasumber-narasumber. Sebenarnya enggak cocok dipanggil narasumber sih. Kita masih seumuran ya. Kalau narasumber tuh kayak bawaannya terlalu serius enggak sih? Tapi ini enggak seserius itu kok, karena kita sepertinya ingin bergosip di sini. Jangan. Enggak boleh. Kali ini aku udah kedatangan ciwi-ciwi, ada 4 orang di depan aku. Mari kita perdengarkan aja, perdengarkan enggak tuh. Aku kasih sneak peek aja, ini suara mereka. Halo.
1: Hai.
0: Paduan suara banget. Oke. Aku mau kenalan dulu dong. Ini sebenarnya ada di sini tuh 3. Nah, tapi di sini 4. Jadi aku enggak mau sebutin, kalian kenalin diri kalian sendiri-sendiri aja ya. Yang paling ujung.
2: Oke, perkenalkan saya Anissa.
0: Oke.
2: Ya.
0: Oh, singkat banget ya. Anissa, kamu kayak nonselan banget. Kayak bisa enggak agak sedikit panjang? Anissa kesibukannya apa?
2: Kesibukan ya udah pastinya kuliah. Nah, saya kuliahnya di Poltekpar tentunya. Di sana saya prodinya usaha perjalanan wisata. Begitu, Kak.
0: Oke, semester?
2: Semester 5.
0: Semester 5, bentar lagi kerjain skripsi tuh.
3: Aduh, masih jauh ya
0: rasanya. Ah, bentar lagi enggak kerasa itu mah.
3: Aduh, jangan disebut tolong.
4: Kak, kayaknya kerasa banget sih.
0: Iya kan, kerasa kan? Banget. Pressure-nya udah mulai dari sekarang kan? Sabar deh ya. Aku pernah di posisi itu soalnya. Oke. Okay. Jangan takut.
3: Aduh, jangan dibahas skripsi tolong di sini.
0: Oke,
3: okay,
0: ya jangan ya. Next nih ada siapa?
5: Halo, nama aku Sofi. Aku dari usaha perjalanan wisata juga, semester 5.
0: Oh, sekelas?
5: Enggak, beda kelas.
0: Oh, beda kelas, iya. Berarti satu angkatan?
5: Iya. Betul, satu angkatan.
0: Oke, satu angkatan. Oke, di samping Sofia ada siapa?
6: Halo semuanya, nama aku Kia. Aku juga sama dari usaha perjalanan wisata juga. Sekarang semester 5. Kita bisa dilihat nih dari baju-baju kita. Kita tuh semua beda kelas, Kak. Kecuali
0: ini baju kelas.
6: Iya, ini baju kelas kita.
0: Pantesan. Aku kayak ngira kalian tuh banyak punya PDH.
6: Enggak dong.
0: Oh, enggak gitu.
6: Habis juga
0: duitnya.
6: Iya.
0: Oh my god.
6: Kalau terlalu banyak.
0: Ternyata enggak sekaya itu ya. Enggak bisa dimanfaatin nih. Jangan.
6: Enggak boleh.
0: Oke, di sampingnya Kia ada siapa?
7: Halo teman-teman, jadi nama aku Nindi. Aku dari usaha perjalanan wisata juga, dari Politeknik Pariwisata Lombok. Tentunya kita berempat ini sebagai penutup.
0: Udah, jangan dong, baru dibuka
7: udah ditutup perkenalannya. Oh, okay.
0: Saya pressure nih tiba-tiba. Kok dia mau menutup acara saya? Jangan Kak, jangan ditutup dulu. Sorry banget nih.
7: Oke, okay. Jadi kita berempat ini adalah mahasiswi Politeknik Pariwisata Lombok semester 5 yang sedang akan mengadakan acara International Sustainable Tourism and Travel Week 2026.
0: Wow, wow.
3: Aplaus tolong, tepuk tangannya tolong.
0: Oh my god. Sebenarnya apa sih dan kenapa dari beda-beda kelas? Berapa kelas sih by the way yang usaha dan perjalanan ini di Poltekpar?
6: 3, kita ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas A, which is me.
0: Oke, okay. Karena kelas A itu kelas unggulan, bener gak?
6: Enggak sih.
3: Takut nyemut di sini. Soalnya dari kelas takut, gak ada yang making.
0: Gak apa-apa dong, kayak iya gue paling pintar, harusnya gitu.
6: Enggak, kita semua rata di sini. Kelas A, kelas B, sama kelas C.
0: Loh, tapi katanya gak ada yang sekelas. Siapa yang sekelas?
6: Ini.
0: Sama siapa?
6: PDH-nya sama Nindi, sama Nindi.
0: Oh, tadi bilangnya gak sekelas, gimana
2: ya,
0: sih?
2: Iya, sama yang dua orang.
0: Kamu gak mau ngakuin Anissa ya? Gak apa-apa juga sih. Itu kan internal ya.
3: Parah banget.
0: Soalnya aku kan gak ikutan. Oke, berarti ABC ya?
6: Iya.
0: Oke, dan ini tuh acaranya tuh dari kampus kah? Dari organisasi atau apa? Atau komunitas?
6: Nah. Kita dari kampus. Kita acara ini dari kampus. Jadi ini tuh kayak acara gawenya, gawe besar Mapala.
3: Sorry banget kesemut.
0: Siapa itu Mapala?
6: Mahasiswa pencinta alam. Sorry banget kesemut. Itu organisasi saya kebetulan.
0: Oh, tapi beneran itu?
6: Enggak.
0: Bisa-bisanya saya diprank di sini. Saya loh yang diprank di sini.
6: Sorry,
0: gimana
6: ini jadi
0: sih?
6: Gawe besarnya usaha perjalanan wisata. Jadi ini tetap diadakan setiap tahun ya, setiap tahun,
5: setiap
6: tapi
5: semester 5.
6: Ya, setiap semester 5. Jadi semester 5 yang jadi panitia, keseluruhan panitianya untuk semester 5, tapi untuk acaranya ini acara internasional.
0: Oh,
6: gitu.
0: Oke, skalanya internasional, cuma ini untuk anak-anak semester 5.
6: Iya, tapi tetap sih acaranya tetap dibuka buat adik tingkat-adik tingkat juga.
0: Tapi untuk umum berarti enggak?
6: Enggak. Ya. Untuk umum enggak.
0: Ya, enggak diajak dong saya.
6: Kalau mau bisa banget. Kalau mau bisa banget.
0: Oh, berarti ini ada syarat dan ketentuannya ya.
6: Yoi.
0: Syarat dan ketentuan berlaku kalau kakak boleh. Jangan gitu.
6: Boleh,
0: dong.
6: Boleh.
0: By the way, aku mau nanya Poltekpar itu di mana sih lokasinya?
6: Sob.
5: Poltekpar itu di Puyung Praya.
0: Oh, jauh ya. Berarti kalian dari Praya tadi.
6: Iya. Enggak. Mostly. Ada yang dari Praya, ada kita dari Mataram.
0: Oh.
6: Domisili Mataram, terus ini juga dari Praya, teman saya Anissa sama Sofi dari Praya. Kalau kita,
0: kalau berdua anak Mataram banget, kota banget ya.
6: Kota.
0: Jangan gitu, sekarang juga Praya kota,
6: Kota Praya.
0: Jangan kayak gitu. Kita kota Mataram Praya. Gini nggak punya sirkuit, nggak boleh sombong, no. Kita cuma bisa punya, ini sih taman terbuka hijau aja, masih segitu.
7: Ya, kita juga punya kota tua Ampenana. Di itu kota tua Ampenana ada apa tuh?
0: Ada banyak orang nongkrong. Aku sapuin.
6: Masuk.
0: Jangan kotor-kotorin dulu ya. Ini masih awal banget nih. Oke, emang tadi gak kuliah?
6: Kita ada dispens sih.
0: Santai banget ya. Kita ada sih dispens ya. Karena mau kesini tadi.
6: Gini, kita tuh privilege emang. Kita anak iya, kita jadi dapat dispens untuk setiap kita ada audiensi, setiap kita ada paparan gitu, kita tetap dapat dispens dari kampus. Jadi kita dapat kesempatan untuk enggak ikut kelas. Ya, sorry banget nih teman-teman kelas saya.
0: Tapi ada tujuan yang positif
6: iya
0: ya.
6: Iya dong, ada tujuannya.
0: Iya, enggak yang kayak misalnya bolos. Tapi kalau masih ada jatah enggak apa-apa sih ya.
6: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Iya kan enggak apa-apa. Bukan harus.
6: Bukan
0: tapi,
6: harus.
0: Iya, tapi enggak apa-apa. Oke, aku kepo banget sama kayak Poltekpar itu sebenarnya tuh ngapain aja sih kuliahnya so far. Nanti kita bakal bahas ini dulu, tapi aku kepo dengan lapisan terluar dari Poltekpar tuh ngapain aja kalian? Nisa,
6: Nisa,
0: kamu
6: Nisa.
0: Nisa pressure. Nah, pressure-nya ada di kamu nih. Ayo. Ayo ngapain? Oh, batuk. Di Poltekpar pada batuk semua ya? Gimana sih? Oke, ngapain aja tuh Nisa?
2: Seperti biasa ya, orang kuliah ya pastinya belajar begitu. Tapi kalau menurut saya tuh di kampus tuh lebih kita belajar di luar. Kalau udah semester 5 itu, contohnya kayak gini kan kita membuat event. Jadinya kita langsung belajar langsung sambil prakteknya gitu.
0: Oh, berarti kayak udah terjun lapangan lah ya.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi berarti dari semester 1 sampai semester 4 itu mostly banyak teori.
2: Itu kalau teori bisa sampai semester 2 sih.
0: Oh.
2: Semester 4 itu udah mulai gitu.
0: Udah mulai terjun ke lapangan. Oke, berarti lebih ke pelajarannya tentang pariwisata.
6: Iya, tapi tergantung lagi sih, tergantung dari jurusan yang kita ambil. Jadi kalau di usaha perjalanan wisata tuh emang mostly teori untuk semester 1 dan 2. Tapi kalau udah semester 3 itu udah mulai touch in sama kegiatan-kegiatan di luar kampus. Jadi kita nggak yang monoton belajar teori terus gitu. Kita ada beberapa emang event-event yang kita kerjain, terus juga banyak project di luar kampus yang kita kerjain juga gitu. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Poltekpar,
0: masuk. Boleh banget kalau misalnya mau join ke Poltekpar, bisa banget.
6: Bisa banget.
0: Izin diberikan ya. Oke, itu cara masuknya ya. Nanti kalian masuk deh ke sana ya kalau misalnya mau, apalagi sekarang kan apa-apa pariwisata kan ya.
6: Iya, benar.
0: Ini sangat terbuka lebar. Oke, ini adalah event besar berarti dari Poltekpar ya. International Sustainable Tourism and Travel Week 2026. Oke, sebenarnya ngapain aja acara ini sebenarnya? Sebenarnya.
6: Ayo Nindi bisa masuk.
2: Nindi bisa.
6: Masuk sini, masuk.
7: Akhirnya saya masuk ya.
0: Tapi kalian ini panitia?
6: Iya.
0: Oke, bisa dikenalin dulu jabatannya sebelum kita berpusing-pusing nih. Nindi sebagai apa di sini?
7: Kalau aku jadi sponsorship dan partnership, Kak. Jadi yang TikTok sama RR ini aku.
0: Oh,
7: gitu.
0: Oh, Oke, aku kok gak di TikTok ya?
7: Kayaknya nanti kita TikTok Kondo.
0: Beda. Ini lebih ke TikTok gunung ya. Kamu anak gunung banget. Six Seven ya? Six Seven banget ya?
7: Jujur enggak juga.
0: Oke, kalau ini jadi sponsorship berarti.
7: Benar.
0: Oke, kalau Kia?
6: Aku juga di sponsorship sama kayak Nindi, satu divisi sama Nindi.
0: Oke. Kalau Anissa sama Sofi beda juga, beda
5: sama. Sama, kebetulan sama. Kita di sekretaris.
0: Berat banget. Manusia kuat itu sekretaris, jujur sekretaris manusia kuat sih.
7: Setuju.
0: Kuat banget. Pantesan kamu gak banyak ngomong karena udah pusing ya.
6: Di belakangnya tuh bebannya besar banget.
0: Aku lihat kok bebannya di sini tuh. Aku lihat kok dari beban punggung. Iya.
7: Kalau bisa berotot itu kayaknya jarinya berotot.
0: Menurut aku jujur bebannya, makanya kayak ya udah deh biarin anak-anak dua ini ngobrol banyak banget.
5: Benar.
0: Oke, berarti ada sekretaris dan juga ada bagian sponsorship nih di sini.
5: Iya, benar.
0: Oke, ini kan aku lihat-lihat acara kamu tuh mulai dari 16 sampai 20 Oktober.
5: Mm-hmm.
0: Boleh di-spill enggak sih? Ya, udah aku spill.
5: Iya.
0: Iya. Iya. Ini berarti panjang banget ya, ada 4 hari.
7: Benar. Jadi Kak, boleh langsung kita cerita?
0: Oke. Enggak boleh, aku cut ya.
7: Oh.
0: Ya, boleh dong. Kan emang kamu akan bercerita di sini. Gimana sih Nindi?
7: Iya. Oke, jadi acara ini sebenarnya gabungan dari 3 event. Jadi per event per kelas itu punya eventnya masing-masing sebenarnya, Kak.
0: Per kelas. Oke.
7: Per kelas itu punya event
0: jurusan yang sama.
7: Benar.
0: Oke. Okay.
7: Jadi benar-benar acara ini ada setiap tahun. Ini untuk memenuhi mata kuliah sebenarnya. Mata kuliah aplikasi manajemen industri ya.
0: Aplikasi manajemen industri
7: perjalanan.
5: Iya.
0: Nah, okay.
7: Di event ini kita buat di mata kuliah ini kita buat event, Kak. Per kelas itu berbeda-beda. Tapi untuk tahun ini spesial itu kita dijadikan satu dalam satu minggu.
0: Wow.
7: Seperti itu. Jadi namanya International Sustainable Tourism and Travel Week. Jadi di acara ini kita tetap jalan bareng-bareng, tapi sambil operasionalnya itu per kelas lagi. Jadi kami yang datang ini adalah steering komitenya atau panitia intinya, otaknya lah gitu, Kak.
0: Asik.
7: Sisanya itu operasional.
0: Asik,
7: seperti
0: sombong,
7: itu.
0: Suka nih.
7: Izin banget, izin maksud.
0: Gak maksud. Aku bagian terpentingnya, cuma yang gak ikut, sorry deh.
7: Siap. Makasih udah di trans. Oh enggak ya, bercanda. Okay.
0: Jadi kayak memang digabungin dari ABC berarti.
7: Iya benar. Jadi kalau di A itu dapatnya Tabex, Tabletop and Exhibition.
5: Yeah.
7: Terus kelas B itu Confeto, Conference of Tourism and Travel. Dan yang famous itu Familization of Sustainable gitu. Jadi awalnya itu alurnya itu dari famous, Tabex ke Confeto gitu, Kak.
0: Oke, itu berarti beda-beda kelas, beda-beda dapatnya.
7: Betul. Yeah.
0: Kelas ini dapat apa?
7: Kalau aku dapat Confeto di hari terakhir banget.
0: Oke. Ya, tapi jadi kamu juga bertanggung jawab dari ketiga event itu.
7: Betul. Jadi di steering komite harus benar-benar merangkul semuanya.
0: Oke.
7: Gitu.
0: Berarti Kia dapat apa?
6: Kalau aku dapat Tabex.
0: Tabex. Oke, kalau ada Sofi sama kamu udah sama ya.
7: Iya.
0: Sofi dapatnya berarti famous ya.
5: Betul. Dapat famous.
0: Kamu kelas apa sih?
6: Kelas C.
0: Oh, C dapat famous. Oke, kelas A dapat Tabex.
7: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Ya udah deh, oke. Oke, nanti kita mau tanya-tanya sebenarnya apa sih famous Tabex and Confeto ini? Okay. Karena aku juga enggak tahu sebagai anak yang usaha dan perjalanan, aku gak pernah berusaha berjalan sih. Nanti buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh. Kita juga bakal tanya sebenarnya targetnya nih siapa aja yang boleh ikut dan apa yang kita bisa dapatkan kalau kita misalnya ikut ini. Dan buat kamu yang mau nanya bisa langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819 02 05 7000. Aku tungguin, stay

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Oke, kita masih sama teman-teman dari Poltekpar. Dan pastinya aku bakal ngobrol-ngobrol tentang eventnya si jurusan usaha dan juga perjalanan. Benar?
1: Benar banget.
0: Ribet banget, heran deh, heran.
2: Izin banget nih, kebetulan people pleaser. Empat-empatnya nih
0: iya. Makanya kalian tuh harus bertemu sama orang-orang yang seperti aku, setajam. Bukan. Bukan, itu beda lagi. Oke, kita ngobrolin tentang tiga event besar kamu. Ada Famous, Tabex, dan Confetto. Sebenarnya tuh ngapain aja sih? Kan karena aku bukan anak pariwisata banget, walaupun I love traveling bohong. Aku suka traveling kalau gratis.
3: Kalau gratis.
1: Yes. Ah, Poltekpar.
3: Siapa sih yang enggak mau kalau gratis sih? Kalo iya, tapi benar banget Poltekpar Lombok jawabannya.
0: Aku maunya sih around the world ya. Around the world.
3: Kalau itu efisiensi izin.
0: Efisiensi makanya itu kan susah banget. Jadi kalau misalnya bisa, aku pengen sih. Oke, ini ngobrolin tentang tiga event besar ini sebenarnya ngapain aja dan kok bisa mata pelajaran, mata kuliah itu dimasukin ke dalam event ini. Apa aja yang ada terkandung mata pelajarannya di event ini?
3: Oke, itu lumayan berat nih sekarang nih pembahasan. Kita udah masuk ini ya.
0: Masa sih lumayan berat?
3: Enggak. Ini kita udah masuk ke inti pembahasan kita sih sebenarnya ya.
0: Berdaging lah. Dari berdaging tadi kan ya, jeroan. Ya. Tadi kan jeroan babat gitu.
3: Dari tadi babat ya. Ini babat. Udah masuk ke daging.
0: Wagyu.
3: Benar banget. Okay. Jadi kita yang ada tiga event ini, which is Tabex, Confetto, sama
0: Famous
3: ya. Itu tuh berhubungan karena di mata kuliah kita yang tadi APM itu tuh isinya soal mempromosikan pariwisata.
0: Ternyata aku masih amat maksudnya
3: enggak dong.
0: Gimana sih kamu lagi soal nanya temen kamu? Soal apa?
3: Soal di kepala gue ini masih meloadingkan kata-kata yang cocok.
0: It's
3: gitu.
0: Oke, okay. Enggak cocok pun aku enggak tahu kan.
3: Oh iya benar lagi.
0: Iya, yeah, terus?
3: Enggak dong. Jadi intinya kita tuh mempromosikan pariwisata Lombok gitu secara general, tapi khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat karena inti acara kita ada di sana.
0: Oke.
3: Okay. Untuk

0: pengen jalan-jalan nongkrong aja.
1: Enggak
0: dong. Walking tour tuh ngapain sebenarnya? Kayak general kegiatan intinya tuh ngapain di jalan-jalan tuh ngapain? Bikin snap kah atau mungkin sekadar
1: itu juga
0: iya.
1: Juga makanya kan ngasih makan Instagram.
0: Iya, ngasih makan. Ya, iya. Flexing lah sedikit. Ya ngapain?
2: Kalau di walking tour itu kan kita biasanya kalau ke Ampenan tuh lihat bangunannya doang yang kayak tua, kota tua gitu kan. Tapi di walking tour ini nanti kita bakalan diajak jalan-jalan sekaligus mengenalkan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sana gitu.
0: Oh, berarti lebih ke mengorek-ngorek budaya.
2: Iya, betul.
0: Di kota tua. Ih, seru sih. Aku juga enggak tahu, itu cuma tahu itu bentar lagi nih. Kapan ya, takut banget roboh gitu. Ternyata di situ ada maknanya.
2: Iya.
0: Kan kita nggak pernah tahu ya isi dari bangunan itu apa dan sejarahnya kayak gimana. Mungkin terlihat agak sedikit ringkih, tapi ternyata di situ disimpan mungkin di setiap semennya ada sejarah-sejarah yang tercipta.
1: Di setiap batu batanya tuh ada sejarah-sejarah yang tercipta.
0: Siapa tahu peletakan batu pertama sampai terakhir ada sejarahnya juga. Who knows? Iya kan, nanti ada berarti di famous ini.
1: Iya, ada di famous.
0: Oke, jadi bakal mengorek-ngorek gimana sejarah dan juga budaya.
2: Budaya di kota tuh.
1: Benar banget.
0: Lucu banget. Kalau Tabex, ini kegiatannya apa? Ada tabletop dan and travel. Iya, exhibition ini sebenarnya ngapain?
3: Exhibition. Jadi itu tuh nanti kita bakalan basically itu tuh pertemuan antara buyer dan seller. Untuk buyer itu kita ngundang dari buyer which is menjadi peserta dari dari peserta besar dari ISTTW itu, itu kita ngundang dari luar. Jadi kita ngundang dari luar Indonesia dan luar Lombok.
0: Oke.
3: Jadi orang-orang yang punya travel agent besar, yang kayak dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari Bandung, pokoknya kayak gitu-gitu. Dan juga saya
0: iya.
3: Maksudnya Tabex juga mengundang dari Malaysia, Thailand, Pakistan, sama dari itu aja.
0: Oh, kirain ada yang sesuatu yang spesial banget dikasih terakhir, ternyata nggak ada ya.
1: Itu aja. Berarti mungkin gue sebut Gaza kan? Nggak mungkin, gak, izin banget.
0: Boleh banget kalau memang ada dan benar-benar terrealisasi sih.
1: Susah.
0: Oke. Berarti ada dari beberapa negara.
3: Iya.
0: Tapi agent travel. Kalau travel agent umroh bisa nggak?
3: Bisa.
0: Berarti seru dong.
3: Bisa, tapi itu harus ada. Dia juga pernah. Jadi travel agentnya bukan cuman bergerak di umroh doang. Harus
0: bisa
3: ada,
0: di berbagai macam.
3: Iya, harus berbagai macam yang dia pernah buat paket gitu.
0: Oke.
3: Dan untuk sellernya sendiri itu kita dari Lombok. Kita mengundang kayak penyedia jasa dari Lombok gitu. Kayak travel agent Lombok yang nanti dia akan ketemu di, ini untuk Tabex sendiri acaranya di kampus, di kampus Poltekpar Lombok. Acaranya itu nanti kita bakal mempertemukan mereka berdua, buyer dan seller ini. Seller dari Lombok dan buyer dari luar Lombok, kayak saya udah bilang tadi. Jadi nanti si sellernya memperkenalkan apa aja kayak desa wisata atau paket-paket wisata yang dijual sama sellernya untuk dipromosikan atau dibeli oleh buyer gitu.
0: Oh, berarti bisa business siapa aja ya?
3: Business to business.
0: Oke. Berarti bisa siapa aja?
3: Siapa aja.
0: Oh my god, seru banget.
3: Tapi kita ada kuota sih, izin banget. Ada kuota, ya, jadi gak bisa asal masuk.
0: Oh iya, kalau misalnya semua bisa masuk sih, kataku sih kamu pusing.
3: Iya, kata gue ini jadi keriting nih kepala gue kalau mikir terlalu banyak.
0: Oh, bukannya meledak, yang meledak.
3: Yang meledak sekretaris.
0: Oh iya.
3: Persuratan juga banyak.
0: Gak apa-apa sih, aku sih bukan, selama bukan aku kenapa enggak. Kasian banget ya gitu. Dia udah kayak gigit-gigit jari. Jangan ya, jangan sampai meledak. Ingat masih ada skripsi.
1: Diingetin lagi.
0: Oke, gak apa-apa lah ya. Oke, itu adalah Tabex. Nah, kalau Convento, Conference of Travel and Tourism, ini ngapain kamu?
4: Oke, kalau tadi kita awalnya udah jalan-jalan, udah familiarization trip, terus juga kita udah business to business. Nah, sekarang di Convento ini beda lagi. Jadi di Convento itu forum diskusi.
0: Okay.
4: Lebih ke conference, Kak.
0: Okay.
4: Jadi conference, forum diskusi, edukasi, dan juga penukaran gagasan antara kita mendatangkan akademisi, industri, asosiasi, dan juga mahasiswa dari Universitas Mataram, terus STP dan sebagainya. Jadi yang bersangkutan dengan pariwisata. Jadi di sini pembahasannya itu tentang isu perkembangan di sektor pariwisata. Dan kali ini, tahun ini kita mengangkat tema sport and wellness tourism. Jadi kita mendatangkan narasumber yang memang penggiat di wellness itu sendiri, seperti itu. Jadi

0: Karena kan di Lombok ini sekarang udah juga mulai ke wellness tourism, lebih ke kesehatan dan olahraga. Jadi kita fokus untuk menjual Lombok dari sektor pariwisata di edukasinya. Jadi kita buat forumnya itu di conference gitu. Jadi ini pesertanya juga ada yang dari Malaysia. Intinya ini internasional, jadi semua event ini semuanya internasional, jadi makanya namanya internasional gitu.
1: Berarti Kak, skillnya emang udah international skill. Betul. Jadi ya ini udah gak kaleng-kaleng di bos.
2: Iya.
3: Senggol bos.
0: Jangan deh.
1: Jangan disenggol ya, belum mulai soalnya. Udah disenggol. Tapi untuk target pesertanya, ini kan tadi juga ada bisnis, terus juga abis itu bisa jalan-jalan tadi program-program ini. Tapi siapa yang bisa ikut di acara event ini? Apakah cuma mahasiswa atau publik juga bisa masuk? Siapa tuh yang bisa?
0: Untuk peserta di Konveto sendiri itu, kalau di Famous itu sudah ada kuotanya, di Tabex juga udah ada kuotanya. Jadi kalau di Konveto itu sebenarnya dibuka untuk umum dulu. Jadi siswa-siswa yang mau masuk juga boleh. Jadi siapapun yang mau ikut konferensi ini bisa, karena kita juga melalui Zoom seperti itu.
1: Oh, berarti ini online?
0: Offline juga, cuman kita ada juga secara online ya.
1: Oh, berarti hybrid?
0: Iya.
1: Oh gitu, jadi seperti buat itu. Siapapun tanpa ada batas usianya gak sih?
0: Gak ada.
2: Tidak ada batas usia.
0: Karena pariwisata itu luas banget.
1: Bener, 6 bulan bisa ya?
2: Enggak juga.
0: Enggak
1: bisa main HP ya? Oh, sekarang aduh, sekarang kan screen time-nya banyak.
0: Aduh, jangan deh.
1: Jangan boleh ya. Enggak boleh. Berarti dari batas usia yang wajar aja ya. Yeah. Sampai yang sewajarnya juga. Senormalnya manusia aja bisa ikut Konveto ini. Jika tertarik dengan pariwisata dan tadi ya, pokoknya udah dikasih
2: tahu. Yang tertarik orang gila-gila olahraga juga sekarang lagi banyak banget.
1: Bener,
2: kan si gila-gila olahraga.
1: Iya, aku suka banget lihat orang kalau misalnya foto di cermin tuh kayak oh my god, kamu kuat banget sih. Manusia-manusia kuat itu kamu sih. Aku suka banget sama itu menyenggol sedikit sih, cuma kayak okay, nanti aku akan usahakan body berotot itu. Berarti bisa di Konveto ya.
0: Bener, jadi komunitas lari, terus TikTok itu yang gulung-gulung itu juga kita undang. Semua asosiasi TNGR, pariwisata, terus komunitas-komunitas olahraga, wellness kita undang.
2: Government juga kita ada.
0: Udah pasti kalau itu Kemenpar RI datang, Bu Widi.
1: Iya, memang dia harus gak sih? Karena memang berkaitan langsung juga kan, bersinggungan langsung. Nah kalau Konveto tadi kan mengundang itu, kalau Tabex siapa targetnya?
2: Kalau Tabex itu yang tadi saya bilang, yang target kita tuh orang luar, bayar-bayar dari luar.
1: Tapi boleh gak orang-orang yang maksudnya luar ini kan bisa luar negeri sama luar daerah juga bisa, berarti
2: bener.
1: Ya?
2: Iya, benar.
1: Selagi masih punya travel
2: selagi business. Selagi masih punya travel, selagi ada yang mereka mau jual lah gitu. Jadi untuk Tabex sendiri itu enggak dibuka untuk umum. Beda sama Konveto. Kalau dia untuk umum kan. Kalau Tabex sendiri itu untuk khusus untuk buyer dan sellernya aja, dan exhibition juga.
1: Itu ada kuota ya kata kamu?
2: Iya, ada kuota.
1: Berapa kuotanya?
2: Untuk buyer sendiri
1: 1 giga berapa tuh?
2: 1 giga 15.000 untuk pemakaian 1 bulan. Bukan dong.
1: Oke. Lalu kuotanya berapa dong untuk Tabex? Agaknya
2: kita pusing, ya. Kita tuh buat kuota buat per provinsi.
1: Oh.
2: Nah gitu. Okay. Jadi untuk Jawa Timur kemarin kita ada buka 7 travel agent. Untuk Jawa Barat kita ada buka 2 travel agent, untuk Bali ada 6 travel agent, dan seterusnya nanti begitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi enggak yang kayak ucuk-ucuk nih mau daftar.
1: Oh, nggak bisa.
2: Nggak bisa gitu.
1: Ya kalau berarti kalau udah provinsinya udah terpenuhi udah nggak bisa.
2: Iya nggak bisa.
1: Close.
2: Jadi kita close.
1: Oke.
2: Okay. Banyak banget kemarin yang daftar, tapi kita sorry banget udah full.
1: Sorry.
2: Telat
1: banget.
2: Iya.
1: Kita nggak terima orang-orang telat. Kita tepat waktu bos.
2: Ah, sorry, izin on time.
1: Yes, bener
2: kita
1: banget.
2: On time.
1: Apa yang kemarin? Stop. Gak boleh sombong, jumawa banget sih nih. Oke, kalau Famous sendiri itu famous. Targetnya siapa saja yang bisa berjalan-jalan untuk melihat kota tua itu?
4: Sebenarnya kita collab sih sama Tabex untuk pesertanya. Tapi tentunya kalau untuk target
3: kita itu ada dari travel agent tentunya, dan juga dari influencer dan juga stakeholder.
1: Iya. Siapa influencer yang kamu undang itu? Ucok suka makan jajan, suka jajan.
3: Boleh spill enggak ya?
1: Belum boleh di spill ya?
3: Sebenarnya boleh, tapi nanti pantengin aja di
1: bridging-nya masuk. Di situ masuk. Bakal ada influencer juga yang bakal diajak jalan-jalan. Terus siapa lagi?
3: Terus juga dari stakeholder tentunya.
1: Stakeholder. Ih, seru banget. Tapi yang bisa ikut bisa semua. Maksudnya segala usia, kalau siap terbuka untuk publik kah atau gimana?
3: Enggak. Kita menyesuaikan kota dari Tabex.
2: Ya, jadi untuk tamunya datang dari Tabex lagi, lagi dan lagi.
1: Ya udah, berarti memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya.
2: Iya,
1: benar banget. Oke, aku tahu banget. Ini berarti acaranya nanti dari tanggal 16 sampai
2: 20 Oktober.
1: Ya. Oke, dengan rangkaian yang cukup padat menurut aku sih. Semoga bisa berhasil lah ya. Untuk kesiapan panitianya sendiri udah berapa persen? Satu ya.
2: 0,0%
1: Enggak siap ya di sini. Enggak siap ternyata. Oke, emang udah berapa persen?
2: Bisa dibilang
1: setengah lah ya.
2: Iya, setengah-setengah lah. Enggak, 70.
0: Udah 80%.
2: Oh, 80. Sorry.
0: 80 gitu ya, Kak Gia.
1: Iya, enggak yakin ya. Aku masih takut banget
0: chat GPT yang ikut-ikut. Aku maunya ini. Oh, ya iya. Itu benar gitu.
1: Ya udah, oke deh gitu ya. Oke, berarti udah 80%, tinggal dipoles-poles, di amplas-amplas lagi lah ya sisa-sisanya. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya kita bisa kepoin di mana sih?
2: Bisa kepoin di IG kita sendiri ya,
1: iya,
2: IG masing-masing. Dari masing-masing event. Tapi kita juga ada IG whole eventnya, yaitu ESTTW. Bisa dibuka aja guys di
3: Travel Week.
2: Travel Instagram, apa sih namanya Instagramnya? Nama Instagram
3: apa?
2: Travel Week PPL.
1: Travel Week PPL.
2: Itu nama IG-nya. Jadi bisa dikepoin aja di sana, atau kalau mau pantengin per event dari event Tabex, itu nama IG-nya tabex.ppl. Kalau famous?
3: Famous Voltech Par Lombok.
1: Oke, kalau convention?
0: Konveto.ppl.
1: Oh, Konveto. Oke,
2: Konveto. Tambahin PPL-nya aja.
1: PPL. Oke deh kalau kayak gitu. Thank you banget ya. Ada lagi yang mau disampaikan Kakak-kakak?
2: Gimana kalau
1: udah cukup ya? Iya, pingnya ya. Atau ada lagi?
0: Kita juga masih buka open ini ya, calling out sponsorship juga ya.
1: Izin banget masuk. Boleh-boleh. Jadi buat yang mau bekerja sama dengan International Sustainable Tourism and Travel Week ini bisa banget,
2: bisa
1: untuk
2: banget,
1: menghubungi
2: guys.
1: Instagram ya berarti ya. Travelweek.ppl.
2: Kami sangat terbuka lebar untuk semua calon sponsorship kami. Kami sangat memeluk erat kalian kalau mau masuk ke ISTTW.
0: Yang mau dipeluk Kia masuklah sponsor.
1: Wow, siapa yang kesepian bisa masuk sih menurut aku. Bisa dipeluk nanti sama kakak-kakak panitianya. Aku enggak, sorry. Aku ada hati yang harus aku jaga ya. Aku hanya bisa memeluk agama guys. Dan bantal guling.
2: Oke.
1: Oke, thank you banget ya buat buat Nindi, buat Kia, buat Sofi sama Anissa yang diem. Aku yakin kamu pusing sebenarnya habis ini.
2: Anissa tolong mengeluarkan suara sedikit.
1: Iya, Anissa mentang-mentang aku habis keluar dari Cherry Bell, mahal banget suaranya.
0: Beda dong.
2: Bisa deh, Kak.
0: Beda Anissa.
1: Oke, ya udah deh kalau kayak gitu. Anissa jangan lupa makan ya. Kamu harus kuat karena kamu sekretaris. Siapa sekretaris satunya?
5: Sofi, kalau yang di ISTW.
1: Oh, kamu sekretaris 13 ya? Kebanyakan dong ya. Oke, thank you banget ya. Semoga nanti perjalanannya yang ke Lombok Tengah diberikan cuaca yang cerah.
0: Amin. Thank you juga Kak Glow sudah menemani kita pada sore hari ini.
2: Thank you,
0: membawa mood kita menjadi naik dan gak krik gitu.
1: Jilat terus, jilat. Suka nih gue. Thank you banget ya. Ya udah, buat kayak nanti kalau misalnya ada event-event, boleh banget main ke Pro 2 lagi dan paparkan semua event-event itu dari Poltech Parlo.
2: Tunggu event-event kami selanjutnya.
1: Oke, I'll be waiting for that. Kenapa kita kayak julid banget ya? Oke, kalau gitu teman Pro 2, terima kasih juga udah mendengarkan kami bersama-sama di sini Gossip Girl. Dan abis ini bakal ada English XOXO. Abis ini ada English Corner. So jangan kemana-mana, stay tune terus sama aku. Bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: afternoon all. Ya ampun, akhirnya Nanda glow deh. Menjadi host lagi di English Corner. Ya ampun, this is my first time to be host in English Corner. Dan tentunya aku gak sendiri, karena udah ada narsum lagi. Rasanya sangat-sangat seru banget, karena English Corner sekarang half-half, jadi half English, half Indonesia. Dan kali ini kita juga bakal belajar bahasa Inggris dan kasih kamu informasi yang menarik banget, apalagi buat kamu yang ambis dan pengen ikut lomba. Oke, aku langsung aja memperkenalkan ada kakak-kakak dari siapa nih? Mari kita sapa dulu. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo. How are you guys?
1: We're fine.
3: Yeah, we are good.
0: We are good.
2: How are you?
0: Oh, I'm so good, but kind of nervous. Just a little bit.
1: Why? Just, this is your own space.
0: Yes, of course. Because because we are live now in YouTube. And you guys can watch me and our guests in YouTube channel RRI Mataram Official. Yay! Dan kali ini aku mau memperkenalkan juga ada kakak-kakak dari kakak-kakak dari English One ya.
1: English One
0: ada Kak Lili.
1: Hello.
0: Ada Kak Alfi.
3: Hello.
0: Dan juga ada Kak Andika di sini.
4: Hello everyone.
0: Ya ampun, pantesan aja sih English One seru banget, karena emang kakak-kakaknya se-cheerful itu.
1: With our antenna.
0: Iya. Kenapa pakai antena hari ini?
1: Kenapa?
3: Kita lagi mau cosplay lebah ya. Jadi karena memang nanti ada info juga promosi terkait competition kita.
0: Oh, seru banget. Ini kayaknya buat yang suka belajar bahasa apalagi ya, kayaknya penting banget sih. Karena bahasa itu gak bisa di ini ya, gak bisa upgrade kalau gak dilatih gak sih Kak? Aku kepo nih, kalau dari English One sendiri, gimana caranya untuk meningkatkan bahasa dari anak-anak yang masuk ke English One?
1: Practice. Living in the language.
0: Wow, living in the language itu seperti apa? Apakah kita memang harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris? Apa punya strategi khususnya sendiri juga?
1: Kalau jelas harus terbiasa menggunakan, nggak pakai takut salah. So you walk in through our door, that's all English.
0: Okay, jadi we have to use English.
1: You have to use it.
0: Oh wow!
1: Just like you use Indonesian or Sasa every day, so that's how you're good at it, right?
0: Yeah. Oh, okay. So basically, it's okay when we have we do a mistake, something like that.
2: Yeah.
0: So that's okay, right?
2: Yes.
1: Yeah.
0: Nah, ini aku juga sering banget mendapatkan pertanyaan ya dari adik-adik, apalagi itu tuh yang paling penting tuh mana Kak, accent atau pronunciationnya yang penting?
2: Kayaknya sih yang lebih penting pronunciation,
0: yeah,
2: because it can make the message that we want to tell the people understood more easily.
0: Yeah.
2: Jadi lebih gampang difahami kalau pronunciationnya benar. Kemudian pronunciation kan bukan cuman bagaimana cara mengucapkan satu atau dua kata, tapi juga bagaimana intonasinya, seperti itu.
0: Nah, iya benar tuh Kak. Jadi kayak apakah pronunciation ini ngaruh juga ke aksen atau enggak?
1: Accent is actually more like a British accent or American accent or Singaporean accent.
0: Yes.
1: You know? So I think accent is now becoming less important, because now English is global language.
0: Yes.
1: So it's a global. You have Indian accent also.
0: Yeah.
1: So it's
3: Singaporean.
1: Doesn't really matter as long as you get the message across, right?
0: Okay.
1: So I think your pronunciation and your intonation is actually going to be way more important. You don't have to like, I want to specifically study British accent. That will be not really necessary, unless you wanna like play the what is that, the Harry Potter
0: to be an actor.
2: Actor
0: and maybe you want to be a Spider-Man or to be a MJ, maybe. Okay, berarti lebih ke sebenarnya pronunciation tuh lebih penting ya. Tapi benar sih, kadang ada juga beberapa orang yang malu karena punya aksennya sendiri. Aku gak ngerti kenapa. Jadi kayak dia pengen terdengar seperti native speaker.
2: Yeah.
0: Jadi kayak dia malu mau punya aksen Indonesia, kan juga sebenarnya punya aksen sendiri kan.
2: Betul.
1: Iya, kita punya aksen sendiri, tapi kita adalah negara Southeast Asia yang mungkin paling blessed karena dengan mother tongue kita, kita accent kita Indonesian English is not really that bad to understand.
0: Really? You
1: know? Yeah.
0: Oh my god, I'm so proud of Indonesia. Walaupun agak lucu kalau misalnya di Jawa apalagi tuh bahasa
1: Inggrisnya. Yeah, Surabaya English.
0: Iya,
1: Jakarta English.
0: Lucu banget.
1: I think I have Surabaya English.
0: but it's so kids cute. Aku rasanya tuh kayak gitu. Kadang ada orang yang kayak ih, aksennya masih jelek gitu. Mm-hmm. Ya kenapa? Orang Singapura juga gak malu mereka punya aksennya seperti bener itu banget. Gitu.
2: Orang Philippines.
0: Iya, orang Philippines.
2: Yeah. Bahasa Inggris yang sangat kental banget, mereka proud of that.
0: Okay, tuh. Jadi buat kamu yang lagi belajar bahasa Inggris, aksen tuh gak masalah, yang penting pronunciation-nya. Okay, aku mau tanya, ini pronunciation yang paling suka banyak orang yang salah tuh apa aja, Kak?
1: Wow.
2: Banyak sih.
0: Iya kan, banyak kan.
2: Fingers.
1: Fingers kalau untuk Lombok ya specifically.
2: Yeah, I don't know why.
1: I don't know why. I think somebody taught all of you a long time ago that F-I-N-G-E-R is pronounced finger because it's like probably similar to ginger.
0: Okay.
1: But it's actually finger.
0: Finger.
1: It's not finger. It's ginger, but it's finger.
0: Finger.
3: Yeah, it's
0: finger.
3: Not j. It's g.
0: G.
1: Oh, yeah. Finger and ginger.
0: Oh, finger. Kalau bahasa kalau British ya finger. Tapi kalau misalnya iya sih benar ya, aku juga agak sedikit itu. Apalagi kalau ada ubahan, kalau phone kan jadi kalau PH kan dibacanya F jadi. Yeah. Itu susah banget orang sini, aku rasanya orang-orang Lombok ya, agak kesusahan. Iya, aku ngerasa gitu. Jadi iya kan aku ngerasa gitu. Sebenarnya adalah telepon.
2: Yeah. Makanya orang Lombok kan mereka nggak bisa fitnah orang, mereka bisa nyapit nah.
0: Aduh, aku dapat lagi jokesnya, kesel banget deh. Aduh, masuk lagi di aku jokesnya, udah nggak dengerin. Makanya orang-orang nggak bisa fitnah, bener sih Kak, fitnah ya. Temanku ada namanya Feby, sampai sekarang bukan Feby namanya, Peby. Penyiar kita sampai ganti nama karena namanya Diva. Gak ada yang bisa bilang Diva.
1: Dipa.
0: Dipa. Lucu banget. Jadi kita belajar. Oke, okay, kalau selain 3 deh Kak, abis finger, terus apa ya? Finger.
1: Finger. I think that's the most common one.
2: Kalau dari siswaku sih ada beberapa itu yang enggak tahu kenapa mereka roti, mereka nyebutnya bread. Kan seharusnya bread.
0: Iya.
2: Bread. Aku enggak tahu. Bread, ya. Itu bread. Dari mana asalnya enggak tahu.
0: Bread Pitt mungkin ya. Mungkin artis.
2: Enggak tahu juga.
0: Tapi ketuaan gak sih mereka tahu itu? Enggak ketuaan itu mah. Oh, berarti dia salah nyebutnya jadi dari Brad ke Brit.
2: Iya.
1: Brad.
0: Britney Spears kali mereka ingat kali ya. Tua juga sih untuk usia anak-anak itu mah. Oh, lucu sih. Oke, okay, Brad. Tuh kita belajar Brad, terus habis itu finger. Apalagi satu Kak yang paling sering?
2: What else?
0: Kalau aku enggak tahu kenapa aku suka agak gatal mendengarkan orang bilang effort. Effort, ya kan? Effort, orang tuh kan, effortnya effort, dong kak, yes, gitu. Aku effort, agak sedikit gatal. Nah, jadi kita belajar dulu ke kakak-kakak yang sudah sering mengajarkan orang. Gimana sih cara nyebutnya yang benar?
1: Oh, I think one more thing is what really is important. Snake and snack.
0: Snake and snack? Oh my god!
2: Oh my god, it reminds me of something.
0: Ya sih. Oke, okay, gimana tuh? Snake?
1: Snake?
0: Snake, what is snake? Means
1: snake, S-N-A-K-E, is an animal.
0: Animal, yeah.
1: Yeah. Oh, okay, that way. Different, yeah.
0: Different. Okay, and snake.
1: Snake.
0: Okay, snake. What does that mean?
1: Snake is that thing.
2: Mm-hmm. And also, yeah, snake and snack.
0: Oh, snack.
2: Yeah.
0: Snack. The camila.
2: Yeah, the camila.
0: Okay,
2: one.
0: The food. Yes. Okay.
1: S-N-A-C-K.
0: Okay, snack and snake. Iya. Yeah, oh my god. Iya lagi bener tuh. Kita punya banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini di gimana caranya untuk menyebutkannya.
2: But I think you're right also when you mention effort. Yes,
0: yeah,
2: effort,
0: kan?
2: Like a lot of people they say
3: effortnya dong.
0: Iya kan?
2: They say effort.
1: Like oh yeah, because it's an e in form.
2: Yes,
1: yeah.
2: I don't know why.
0: The right effort. Way is effort.
2: Effort. Yes, effort.
0: Yeah, effort. Yes, I got it. Akhirnya, karena aku gatel banget effortnya dong kak. Iya sih, kita emang rada jaksel, cuma yuk belajar yuk gitu. Karena nanti akan beda maknanya juga kan.
1: Yes, probably. Like snack and snacks definitely. Pass me some snacks or pass me some snacks.
0: Oh, wow, tapi pass me some snacks sih.
3: Event.
0: Bener, event. Ya bener. Wah, ini banyak banget sih ya. Aduh, kita seperti ada polisi grammar di sini.
1: Not really
0: kan. Kadang orang takut juga, takut diperbaiki. Padahal sebenarnya bukan maksud kita untuk menyalahkan mereka. Cuma buat mereka lebih baik lagi kan. Ada yang seperti itu, ada yang pure memang mau ngasih tahu. Ada yang memang agak jealous aja sih bisa bahasa Inggris. Kan ada beberapa orang yang jadinya takut ditegur.
1: Kalau kita sih, kalau teachers and our staff juga, kita biasanya kalau correcting itu memilih hal-hal yang perlu dikorek. Tidak semuanya perlu dikorek karena mereka levelnya di mana, perlunya dikoreksi yang di mana, beda.
0: Oke, berarti kayak ada porsi-porsiannya kapan harus diperbaiki gitu ya. Jadi nggak bikin kita juga jadi kayak mentalnya jadi down tiba-tiba semuanya di.
1: Ada momennya, ada apanya yang harus dikorek.
0: Oh, wah ini menarik banget sih.
2: Dan cara koreksinya juga, misalnya kayak ada yang paling enak itu cara koreksinya, misalnya seorang itu bikin grammar yang salah, itu kita ulangin apa yang mereka katakan, tapi dengan grammar yang benar. Nanti mereka bakalan sadar sendiri gitu.
1: Oh. Let's try.
0: Yeah,
1: I go to school last night. I don't even know why.
2: Oh, you went to school last night.
1: There you go.
0: Iya sih, benar ya.
1: I eat fried rice last night.
2: Oh, you ate fried rice.
1: There you go.
0: You ate fried rice.
2: Jadi mereka kayak, oh iya, kayaknya yang benar itu when, yang benar itu ate gitu.
0: Karena ini ya udah lampau masanya. Okay. Jadi aku ingat banget, banyak banget orang yang salah juga sebut saw. Padahal kan I saw you. Iya, kadang mereka karena tulisannya saw kan. Iya, itu aku juga ingat ya, gara-gara tadi kita bahas masa lampau. Thank you banget. Ini banyak banget jadinya kita dikoreksi, dan mungkin ini juga jadi kayak yang buat yang mau Inggris banget bisa banget belajar di sini. Nanti kita bakal juga kasih tahu buat kamu yang pengen banget jadi Inggris tapi punya ambisi ikut kompetisi, nanti bakal di-spill juga sama kakak-kakak dari Kak Lili, ada Kak Andika juga dan Kak Alfi. Penasaran, dan nanti mungkin buat kamu yang beruntung bisa banget nanti dapat sebuah hal yang spesial banget kalau misalnya mau. Dan kamu juga bisa komen-komen dulu di YouTube kita di RRI Mataram Official. Mau nanya juga boleh banget, kita tungguin. So stay tune terus.

0: 같이.
1: 먹나 씨.
0: 아빠, 일단 막아 눌러대.
1: 이니 아, 냉방은 야지 씨 안나 말이 또.
0: 야, 그 말이 막아서 비차라.
1: 등아 눌러. 야는 말이 또.
0: 이가모 똑한. 막하는 내리 물은 또 마서 그 피링코 이.
1: 쏘리 쏘리. 인디냐 안나 말을 이렇게 까지.
0: 야, 나 똑한.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Teman terbaik.

0: itu teh belajar. Icu mau sekolah. Icu mau jadi dokter. Bila mama tenang, itu tanya mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.

0: Corner sama Glo dan juga kakak-kakak dari English One. Dan kali ini ada informasi yang penting banget yang mau dikasih tahu sama kakak-kakak. Ada apa sih kakak-kakak?
1: We have Spelling Bee Competition.
2: Spelling Bee 2026 ini 19 kita ini 19. Yang ke-19. Okay. Iya, ini sebenarnya ini national competition. Bakal hampir serempak dilakukan di seluruh Indonesia, di semua cabang kami di tersebar di seluruh Indonesia itu. Untuk Lombok, regional Lombok itu bakal kita selenggarakan di 25 Oktober.
0: Iya. Wah, bentar lagi berarti udah bulan depan ya. Gak kerasa banget. Oke, okay, what is Spelling Bee Competition?
1: Spelling Bee.
0: Spelling, aduh aku yang dianuin. Apa itu Spelling Bee? It's okay.
1: Spelling Bee. What is Spelling Bee competition? Is a competition where you just spell. Spell, jadi lebih ke mengeja.
0: Okay.
1: Mengeja aja kata.
0: Mengeja kata aja. Jadi itu dikompetisikan. Wah, ini menarik banget ya. Mungkin orang-orang kayak bilang, ah cuma mengeja kata. Tapi ternyata bisa dikompetisiin.
1: Dan kalau kami kan standarnya international. Dan
0: international,
1: ini national scope kita untuk kompetisinya. Jadi winners from Lombok will go to Jakarta.
0: Oh really?
1: To compete with the others in Indonesia.
2: Iya, tahun ini nasionalnya semua juara di region bakal dikumpulin national di Januari nanti.
0: Januari. Di Januari tahun depan berarti ya.
2: Tahun depan.
0: Januari national 2027. Ya. Nah, kalau udah misalnya di national udah dapat, mau dikirim juga kah?
1: Belum.
0: Oh, belum. Iya.
1: Sejauh ini sampai di Indonesia saja.
0: Tapi itu pun udah keren sih. Karena kan banyak banget juga cabangnya English One kan.
1: Iya.
0: Ada berapa tuh?
1: I think we're now on
0: 150.
1: Oh, ini bukan cuma di cabang kita. Jadi open for public.
0: Open for public.
1: Cuman kita cabang-cabang English One itu sekolah English One mengadakan. Jadi dia mengadakan.
0: Okay, kompetisi ini juga.
1: Kompetisi open for public.
0: For public, jadi nggak perlu khawatir. Ini cuma mungkin mahasiswa lagi, siswa-siswi dari English One aja. Tapi ternyata bisa di semuanya.
2: Open for public from first grade until ninth grade. Jadi 1 SD sampai 3 SMP tuh mereka boleh ikut semuanya.
0: Oke, berarti bebas aja kamu mau usianya, yang penting masih memadai ya.
1: Usianya di antara kelas 1 sampai kelas 5.
0: Oke,
2: kelas 5. Nanti ada dibagi lagi jadi masing-masing grup. Jadi ada grup-grupnya.
0: Oke, jadi kayak gak akan ada kejomplangan ya. Biasa kan takut banget tuh. Ah, ini kan nanti lawannya sama anak-anak yang lebih besar. Gak akan ada ya. Oke, ini kan yang udah ke 19 kali ya.
1: Ya,
2: 19 tahun ini.
1: Tahun ke-19.
0: Oh, tahun ke-19. Bahkan dia sudah seumuran saya sedikit.
1: Oh.
0: Iya, udah mau hampir 20. Aku kan 20, tapi kayak ini berarti udah lama banget ya sebesar ini. Terus gimana? Kenapa masih mau mengadakan kompetisi ini gitu? Padahal kan cuma spelling ya. Kadang orang cuma padahal kan cuma mengeja. Kenapa mau mengadakan kompetisi mengeja? Aku kepo banget.
1: Kenapa mau mengada? Spelling is one of the skills of English language. Well, any kind of language actually. Jadi,
3: I think also because English is unique because not like other languages.
0: Yes.
3: In English, sometimes what is spelled over there is different to the pronunciation
1: right?
0: Yeah.
3: Yeah.
1: Like finger and ginger.
0: Yeah, like finger and ginger again. Okay, ya sih benar ya. Jadi kayak Spelling Bee Competition ini adalah sebuah kompetisi yang mungkin bisa mengimprove kemampuan bahasa Inggris dari anak-anak.
1: Ya, kemampuan mengidentify phonic the sound of things, the sound of the word into the alphabets.
0: Wah, benar sih. Aku juga kadang mungkin karena kita gak belajar dari dini gitu, maksudnya dari kecil juga agak kesusahan ketika mengeja. Jangankan itu alfabet aja, aku kadang banyak banget seusia aku yang salah sebut A sama E. Sering banget salah. G sama J di bahasa Inggris tuh sering banget salah. Karena kita gak terbiasa untuk mendengarkan itu kan.
1: Yeah. E and I.
0: Ya, yeah, yeah, nah, yeah. Something like that. G, kayak GJ. Gitu, GJ. It's very, very hard. Jadi mungkin ini waktunya. Ada nggak yang untuk usia seaku?
1: Belum.
0: Karena ternyata seusia seaku pun kita masih suka salah spelling.
1: Mungkin ada tapi bukan national. Kadang-kadang kita punya yang just for fun, you know.
0: No, just for fun. Yeah. Oke, okay. Ini untuk spelling bee competition-nya kan ini bakal diadain di tanggal 25 Oktober 2026 di English One Lombok ya. Yeah. Dan ini apakah kuotanya masih bisa untuk didaftarkan mungkin buat teman-teman yang mau mendaftarkan adik-adiknya atau mungkin ya buat yang punya anak ya boleh sih, ponakannya juga. Apakah kuotanya masih ada kakak-kakak?
2: Sementara sih kita masih open registration, kita bakal tutup registration itu sampai 10 Oktober. Target peserta kita sebenarnya 300. Kurang dikit lagi sih untuk bisa nyampe target. Tapi kita masih open sampai 10 Oktober.
1: 10 wow. Oktober.
2: Iya. 10. Untuk pendaftarannya nanti bisa langsung aja kontak kita di Instagram atau kalau punya nomor kami bisa langsung kontak WhatsApp kita juga bisa.
0: Oke, okay. Apakah ada syarat-syaratnya kalau misalnya kita mau ikut spelling bee competition ini?
2: Syaratnya sebenarnya cuma ada 2. Ada WNI,
1: they have to Indonesian be WNI,
2: Indonesian citizen. Yes.
0: Okay.
2: The second one is they have to be on first grade until ninth grade. That's all.
0: That's all. Mm. Okay.
1: Kamu sorry, one more thing. They have to pay.
2: Okay. Pay the registration.
0: Oh my God. Okay, you have to pay, guys. There is a fee, ya.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Berapa?
2: How much? Pendaftarannya itu $250,000
0: for one person.
2: Yeah. Yeah. Untuk kursus khusus siswa English One there are a special price.
1: Ya, jadi, kalau siswa English One kita punya special benefit karena mereka student kita, harganya beda.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Tapi untuk public $250.
2: Yes, $250.
1: And if you win you can win a lot of things.
0: Wow, berarti hadiahnya gak main-main ya?
1: Gak main-main.
0: Ini emang aku juga lihat kayaknya ini juga jadi salah satu hal ya. Maksudnya kayak step by step kita belajar bahasa Inggris ya. Pastinya dari spelling. Karena pastinya kalau misalnya spellingnya udah bener, vocabnya biasa bagus juga.
1: Yes.
0: Iya kan? Berarti ini lebih ke gimana caranya kita menguasai bahasa Inggris dengan cara yang fun ya.
3: Benar.
0: Kadang aku juga kayak ngerasa kayak gimana sih caranya menciptakan sebuah apa namanya ya kayak perlombaan tapi tetap dibawa fun. Karena kan perlombaan tuh bikin kita deg-degan, jadi kita enggak fokus. Tapi menurut aku spelling ini mungkin adalah salah satu caranya. Apakah ada lomba-lomba yang lain juga dari English One?
1: Kalau yang secara scope national per year annual, I think it's only spelling bee, yeah?
2: spelling bee competition.
1: Tapi secara regional kita punya lomba-lomba lainnya. Contohnya kadang-kadang kita punya storytelling competition, we have speech competition. What else?
3: I think the one that we sent to China, what was that?
1: Cultural talk.
0: Yes. Culture. What is that?
1: So like the teenagers like showcasing our culture.
0: Indonesian culture.
1: The winners were sent to China.
2: Yeah, they compete in China.
1: Compete in Indonesia first. The winners are from Indonesia got sent to China.
0: Oh my God. But okay, that's mean that is a international scale.
1: Yeah.
0: Competition.
1: No, they're showcasing in China, so it's not competing internationally.
2: Performance.
0: But it's cool.
1: Yeah.
2: It's like a complete performance. They wear the prop, the costume, and everything. So yeah.
0: The costume.
2: Yeah, they're presenting the culture that they brought from the competition.
1: Okay. Yes, but yeah, well. That is a different competition.
0: Okay, it's cool. Jadi buat yang mungkin kalau misalnya daftarnya sebelum tanggal 10 November.
2: Oktober.
0: Dapat harga harga khusus gak sih kak?
1: I'm so sorry, we close our early bird. Tadi ada early bird sebetulnya. Yes. Sudah kita tutup early bird registration. Yeah,
2: sudah normal kembali.
1: Yeah. Normal price.
0: Sayang sekali. Yeah. Anda belum beruntung.
2: Ya tapi dengan 250,000 itu mereka nanti kita lihat yang dari tahun lalu itu adanya jutaan rupiah. Kemudian ada dapat beasiswa dari English One juga jutaan rupiah,
1: trofi
2: hadiah dari seluruh sponsor. Kemudian mereka juga nggak perlu lagi registrasi untuk yang national competition.
1: And the only spelling bee competition in Lombok yang standarnya international is only ours.
0: Yeah. Oh wow.
1: Only ours.
0: In English one ya.
1: Yes.
0: Yay. Sangat-sangat menarik. Pastinya buat kamu jadi yang mau mungkin mengimprove kemampuan bahasa Inggris anak. Aduh anak.
1: Showcase.
0: Iya benar. Lebih ke mental juga nggak sih?
2: Experience.
0: Experience ya.
1: Confidence.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 104,2 FM.

Selamat sore teman Pro 2, masih sama Glow yang akan nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Habis ini kamu bakal mendengarkan Senjata Fakur, ini mana akan diputarkan lagu-lagu religi penyejuk hati, dan pastinya juga bakal ada kata-kata mutiara yang nemenin kamu di sore menjelang maghrib ini. Tentunya masih ada juga sesuatu yang akan aku sampaikan sih ya, lebih ke kita sama-sama refleksi diri aja. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti azan sholat maghrib akan dimuanakan di pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sambil nungguin, aku bakal puterin juga lagu-lagu religi penyejuk hati. Stay tune terus sama aku di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini

Masih sama Glow dan di Senja Tafakur kali ini aku mau mengingatkan kita untuk saling bersyukur dan juga saling memaafkan. Kadang kita suka bertanya gak sih, Kak, kira-kira kita bermaaf-maafan tuh harus berapa kali? Tapi maaf-maafan itu gak harus ada jumlahnya, kayak harus sekali, dua kali, tiga kali, no. Tapi kita harus saling memaafkan itu selagi kita mampu. Karena yang menciptakan kita aja maaf-pemaaf. Ya memang kita bukan Tuhan juga, cuma menurut aku kita juga harus lebih ke ngerti kalau sebenarnya kita juga harusnya bisa belajar untuk memaafkan juga seperti Tuhan kita yang maha pemaaf. Walaupun bakal susah banget ya teman Pro 2, karena memaafkan itu gak segampang kedengarannya. So kita sama-sama belajar gimana caranya saling memaafkan satu sama lain.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Yeay, masih di Senjata Fakur sama Glow. Dan tentunya kalau tadi kita nge-recall untuk tetap bersyukur, kali ini aku mau recall untuk lebih ke saling memaafkan kan tadi ya. Aku pengen mau mengingatkan aja, karena sebentar lagi juga 4 bulan lagi kita udah menyudahi di tahun 2026. Kita akan melangkah ke tahun yang baru lagi. Yang paling penting menurut aku adalah kedamaian sih. Kedamaian itu banyak banget faktornya, entah dari berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, berdamai dengan diri kita sendiri ini juga adalah hal yang susah sekali. Yang gimana caranya untuk kita selalu harus dituntut bisa untuk memaafkan diri kita sendiri juga, berdamai dengan diri kita sendiri juga, karena luka-luka yang kita dapatkan itu kebanyakan itu datang dari diri kita sendiri. Jadi ya, aku berharap untuk kita sama-sama memaafkan diri kita sendiri, bukan hanya karena orang lain menyakiti kita, tapi juga karena orang ya, karena kita juga orang yang menyakiti diri kita sendiri. So, jangan sampai kamu juga merasa kalau kamu gak bisa memaafkan diri kamu karena hal-hal yang sangat fatal. Tapi aku maunya sih kita sama-sama belajar untuk memaafkan diri kita sendiri, minimal hari ini. Apakah kamu sudah memaafkan dirimu di hari ini?

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya bersama Dipa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB mendorong sekolah memberi ruang lebih luas kepada siswa untuk mengembangkan bakat non-akademik melalui ajang Bintang Radio yang digelar di RRI Mataram. Kepala Dikpora NTB Syamsul Hadi mengatakan sekolah memiliki peran penting dalam menemukan sekaligus mengembangkan potensi siswa tidak hanya di bidang akademik tetapi juga seni dan kreativitas. Kita masuk ke informasi terakhir untuk malam hari ini, teman Bro 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kakanwil Kemenhukum NTB, Igusti Putu Milawati, menghadiri acara Bintang Radio Persembahan Para Bintang yang diselenggarakan oleh RRI Mataram, Rabu 16 September 2026 malam. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rasa Lombok Imersif dengan menghadirkan suasana penuh kreativitas dan apresiasi terhadap talenta muda di bidang tarik suara. Kehadiran Kakanwil Kemenkumham NTB menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi kreativitas serta keberanian dalam menampilkan kemampuan di bidang seni dan musik. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat Pro 2 RRI Jakarta bersama Rio Klapi. Stay tune. Exclusive thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Masih bareng sama gue Edi Tama, dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih, setelah di ini sekilas lah ya. Iya,
1: karena brengos aja kali. Gak ya
0: bener.
1: Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu, bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada proyeknya beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Heeh. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh, namanya varian.
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11 12 sama bahkan kayaknya 11 11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih, karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa, Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23. Oke.
1: Okay. Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut dulu, sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya. Di awal tahun ada Belia ya, terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih, maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya, maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini, apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah COVID waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan Pak. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Aran. Tapi beda nih, klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya.
1: Ini baru game juga. Itu. Baru
0: lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: nggak. Alright, teman-teman radio. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy. Ngomongin soal single terbarunya, Janji Bahagia. Nih, yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta. Ya. Yeah? Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy. Tapi dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu atau bola balai apa-apa.
0: Iya benar-benar.
1: Ya pada akhirnya, oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang-emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Abadi ya kan.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
1: Bunga Maaf gitu loh, kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya ya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Aduh gue lupa judulnya apa ya, lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayak pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mau udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Newt ya, yang 2025. Kalau The Newt memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya, kayak apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini.
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ. Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Abadi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh,
1: lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pasti
0: iya, iya, benar.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, ya tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke. Okay.
1: Makanya ada kau segalanya yang kan kutangisi itu, makanya ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga, kayak gitu.
0: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya catanya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke. Okay.
1: Adalah cerita gua, cerita teman. Boleh gue jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih? Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak. Gue ngelihat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah. Baru kita kembangin gitu kayak. Let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak, oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu
0: yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang. Karena
0: okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis aja.
0: Nulis aja dulu berarti.
1: Susah ya. Garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah, terima kasih. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke. Ya udah, teman-teman Pro2 jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond ya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya, nah, gitarnya ya.
1: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond iya. Yeah. 007.
0: Iya, yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama
1: pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden atau Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: orkestra ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Belibet aja udah.
0: Iya, benar.
1: Makanya udah hajar aja dikit aja.
0: Ah.
1: Terus pernah pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya di akhir sih, enak gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan.
1: Iya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
0: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
0: Bener.
1: Biru banget.
0: Bener.
1: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
0: Bener.
1: Clickbait aja,
0: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
1: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
0: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
0: Jadi pengingat gitu ya.
1: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
0: Iya.
1: Tadi gue bilang cukup aja udah.
0: Cukup aja ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
0: Wow, oke, okay. Alright.
1: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
0: Iya.
1: Ke liriknya sih, maksudnya pengen explore aja musiknya.
0: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
1: Iya.
0: Di akhir
1: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
0: Iya,
1: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
0: Iya.
1: Kok jomplang banget kan?
0: Nah.
1: Jadi gelap bener.
0: Jadi
1: tapi
0: gelap
1: itulah bener. Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang. Ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
0: Iya,
1: era-eranya Dian Permana Putra,
0: Deddy
1: Dukun dan lain-lain. Cesairo gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
0: Alright, menarik ya.
1: Nanti di album ya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
1: Oke.
0: Asik.
1: Siapa Lara?
0: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
1: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
0: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
1: Atau? Iya, komunitas blues.
0: Komunitas blues.
1: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
0: Oke.
1: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
0: Oke.
1: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
0: Mm-mm.
1: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
0: Iya.
1: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
0: Oke.
1: Lebih teknik aja musiknya.
0: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
1: Sama sekali enggak.
0: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
1: Apalagi,
0: gitu ya.
1: Apalagi.
0: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
1: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
0: Iya.
1: Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
0: Sering disuruh gitu kan.
1: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu. Bikinnya tuh emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
0: Lirik ya.
1: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
0: Alright, oke. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
1: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
0: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
1: Indonesia
0: boleh.
1: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya.
0: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
1: Paul McCartney.
0: Iya benar.
1: Ya, satu-satu ya masih ada.
0: Benar.
1: Indonesia ya.
0: Kalau Indo siapa? Selain Bilal. Selain Vega.
1: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
0: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayaknya.

0: Battle Once ya, gokil.
1: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
0: Benar-benar.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
0: Oh yeah.
1: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga bener, sih bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu. Ya, Krisya, nanti bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu.
0: Perunggu.
1: Bitel-bitelan juga.
0: Iya, aku juga bitel-bitelan juga. Ya.
1: Ah, makanya Maul demen banget
0: gitu.
1: Kan Maul Pekarni itu.
0: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh, si Maul tuh. Maul Karni.
1: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
0: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama Almarhum Krisya.
1: Mungkin kalau solois cewek ada.
0: Oke, okay, siapa tuh?
1: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, gak fans aja Mama Ina. Demen aja sama
0: suara Mama
1: Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya. Lagu Cintalah Simfoni Cinta. Apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
0: Oh iya.
1: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
0: Iya.
1: Kok gak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
0: Oh iya iya. Iya. Siapa tahu ya kan. Gak gitu.
1: Usah lah sayang.
0: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
1: Referensinya udah beda.
0: Bener.
1: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
0: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. Ya berarti kan next project langsung album berarti ya.
1: Insya Allah langsung album.
0: Langsung album.
1: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
0: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
1: Sama bapak penuk cabe itu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
1: Perdana
0: ya.
1: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
0: Oke.
1: Okay. Iya gua simpelin aja kayak memang apa ya sehari-hari kan Hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul.
1: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
0: Oke.
1: Roller coaster aja
0: sebenarnya di
1: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang kebitel-bitelan.
0: Benar.
1: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bagi ya. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
0: Asik.
1: Oke, kurang lebih kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
1: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
0: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
1: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
0: Oke.
1: Iya 5 ya
0: segituan lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
1: sekitar
0: baru.
1: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu
0: loh. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
1: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga.
0: Bener.
1: Sebat kesiangan.
0: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
1: Iya, besok lagi deh. Ntar dulu deh.
0: Tiba-tiba
1: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal ya bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
0: Bener.
1: Insya Allah tinggal
0: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
1: Bahkan kayaknya gak nyampe 3 bulan.
0: Gak nyampe 3 bulan ya.
1: 6 bulan.
0: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produk. Nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify atau musik. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klepi.
0: Okay.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Okay.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: sih, dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya si Bunga Abadi. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Nah,
1: kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Okay. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin lah ya.
1: Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya? Klepper. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahain.
0: Apa sih yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya, bisa ditonton di YouTube Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
1: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk ke jaga malam untuk cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, masih dipabuka nih, baru banget dipabuka ya. Langsung ke WhatsApp kita di 081902057000 dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, gimana? Yang udah nonton Bintang Radio kemarin, apakah sesuai ekspektasi kamu juaranya? Kalau Dipa sih sesuai banget ya, karena emang udah Dipa prediction dari awal si Radi sama si Alexa itu bakal juara, karena suara mereka tuh kayak berkarakter banget gitu loh. Jadi ya, mereka deserve banget sih. Congratulations untuk Radi dan juga si Alexa. Semoga lolos ya di tingkat Korwil, karena kan untuk tahun ini ada seleksi Korwil ya, teman Pro 2 atau koordinasi wilayah gitu ya. Jadi tergantung nantinya wilayah mana yang dapat lolos ke tingkat nasional, but hopefully semoga Mataram bisa adalah perwakilannya, entah itu cewek atau cowok ya, atau cewek cowok dua-duanya. Bah, mantep banget tuh kalau dua-duanya berangkat ya. Anyway, buat kamu juga teman Bro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan Dipa juga bakalan lanjut moving on dulu ke single-single yang berikut ini yang Dipa udah siapin buat kamu. So make sure you are not going to anywhere and stay tuned 104.7.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Teman Pro 2, gimana buat kamu yang baru gabung, jangan lupa ya untuk curhat-curhat, untuk cerita-cerita juga, tentunya di jaga malam cerita penutup hari sampai di jam 11. Kamu bisa kirimin cerita kamu di WhatsApp 081 902 057 ribu, dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Matara. Anyway, teman Pro 2. Malam ini tuh Dipa ngerasa happy karena kemarin Dipa udah tampil di Bita Radio. Kamu kalau nonton berarti kamu nonton Dipa. Yes, itulah aku, wujudku yang sebenarnya, teman Pro 2. Dan rasanya itu, feelsnya itu balik lagi ke zaman-zaman Dipa dulu ikut Bintang Radio. Dulu Dipa pertama kali debut di Bintang Radio itu pas baru masuk kuliah. And then di saat itu Dipa masih botak, masih abis masa orientasi. And then akhirnya pakai kayak sapu gitu buat penutup kepala dari audisi sampai ke final. Dan waktu itu pertama kali ikut lomba nyanyi dan langsung juara 3. And then Dipa gak ikut 2019, which is itu menjelang COVID gitu ya, sampai dengan 2021. 2022 Dipa ikut lagi, tapi sayangnya dapatnya cuma harapan satu karena at that time Dipa sakit. Terus di tahun 2023 Dipa memutuskan coba lagi ya. Coba lagi, dan akhirnya waktu itu seleksinya Korwil, dan dipilih itu 3 besar videonya cowok cewek di masing-masing RRI gitu. Dipilih sama pusat yang mana yang mau dikirimkan. Ternyata syukurnya Dipa terkirim waktu itu ke Manado. Terus di tahun 2024 Dipa ikut lagi karena Bintang Radio ada aturannya kalau udah pernah ikut juara 1 itu boleh ikut lagi, dan Dipa memutuskan ikut lagi 2024. Dan syukurnya Dipa tembus ke tingkat nasional lagi di Surabaya. I mean, like, kadang tuh hal-hal baik itu butuh waktu untuk datang ya. Jadi kita gak tahu kapan timing yang tepat, dan kita hanya tahu berusaha terus ya. Karena menurut Dipa Tuhan tuh gak pernah terlambat, tapi kitanya aja yang selalu maunya buru-buru gitu ya. Apa-apa itu harus buru-buru dapetinnya, buru-buru tercapainya gitu ya. Padahal ada proses yang harus kita nikmati juga. Dan Dipa pun semakin sadar bahwasannya, oh, Dipa dikasih di tahun 2023 itu karena Dipa udah ready. 2024 juga karena secara cara nyanyi udah mature, udah wise gitu ya. Akhirnya diberi kesempatan itu, and I am so proud of me. I did it so well, even though gak dapat juara gitu ya di nasional. Tapi Dipa tuh sukanya adalah, Dipa tujuannya itu juga selain nyari juara, nyari teman baru. Karena seluruh Indonesia tuh hadirkan RRI-nya, dan itu benar-benar pengalaman yang gak terlupakan sih. Hah, kangennya masa-masa berkompetisi. Kamu mau ikutan Bintang Radio gak tahun depan teman Pro 2? Coba kamu kasih tahu di WhatsApp 081 902 057 ribu.

0: pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, derai air mata ini tak kuasa kutahan, katanya Cakrakan. Siapa sih yang lagi galau-galau malam ini? Kayaknya harus dengerin lagunya Cakrakan yang tadi ya. Terlanjur Cinta featuring Hail Husaini. Dan kita masih dijaga malam untuk cerita penutup hari teman pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, masih terbuka banget. Langsung ke WhatsApp kita di 081902057000. Oke, teman pro 2, ini ada teman kita nih yang curhat ya. Jadi dia itu ada cowok yang selalu kepergok gitu loh, lagi ngeliatin dia. Terus jadinya mereka kan eye contact ya, dan ini tuh gak sekali dua kali. Nah ini tuh artinya apa ya? Apakah si cowoknya ini penasaran? Karena masalahnya tiap si cewek ini gak sengaja lihat ke arah dia, dia tuh udah lihat dia gitu loh. Jadi kadang si cowoknya ini yang langsung cepat malingin muka, kadang si ceweknya ini gak sekali dua kali loh. Menurutku jangan kepedean dulu sebelum ada aksi dari pihak sananya. Ditunggu aja gitu loh. Mungkin dia secret admirermu ya, atau mungkin yang lainnya. Oke, dan teman pro 2, buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama, apakah kamu harus start duluan sebagai seorang wanita atau menunggu laki-lakinya yang bergerak?

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Oh, nggak kerasa ya Dipa ngomong-ngomong-ngomong udah mau jam 10 teman Pro 2. Rasanya waktu tuh cepat banget berlalu ya. Tapi ya kalau kita nikmatin pastinya berasa banget sih cepat berlalunya. But hopefully kamu yang mungkin belum bisa menikmati malam ini, masih galau-galau, masih banyak pikiran, kayaknya kamu perlu banget ke WhatsApp kita di 081902057000 karena masih buka untuk cerita penutup hari. Jadi bisa langsung aja ke WhatsApp itu ya. Kamu bisa curhat-curhat, bisa kirim salam juga, bisa request lagu. Feel free aja, anggap rumah sendiri. Anyway, teman Bro 2, buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. And you know, malam ini sedingin itu di dalam studio ya. Kayak di paga. Mungkin kalau kamu dengar di paga you know, suara hidung ya, itu karena Dipa habis bersin tadi. Oke, okay, sebelum lanjut ke curhatan kamu, kayaknya baiknya kita dengerin single-single dulu deh teman Pro 2 ya. Dan Dipa masih tunggu juga kamu gabung di aplikasi RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman bro 2, dan udah di pukul 10, mau jam setengah 11 nih ya. Dan teman bro 2, buat kamu yang belum curhat-curhat, kayaknya baru gabung di 104,2 MHz atau yang baru join di aplikasi RR Digital, welcome. Langsung aja kamu curhat-curhat sama Dipa di sini di WhatsApp 081-902-057000. Anyway, teman bro 2, kita bakalan ke curhatan berikutnya. Jadi teman bro 2, ini ada teman kita. Jadi dia itu dulu punya cewek. Nah sekarang udah mantan sih sebenarnya. Nama yang curhat ini si Rudy ya. Jadi si Rudy ini dulu punya cewek, sekarang udah jadi mantannya, tapi masih sering kontekan karena masih saling peduli. Macam-macam HTS lah ya. Tapi kadang pembicaraannya itu udah sampai pernikahan gitu loh. Tapi ternyata dia sempat dekat sama cowok lain, dan di sisi lain masih perhatian atau sering ajak si Rudy ini jalan gitu loh. Dan si Rudy ini gak tahu waktu itu. Dan singkatnya akhirnya dia gak sama cowok itu lagi. Terus mereka berdua ini komitmen, saling percaya, tapi gak balikan atau pacaran. Nah si Rudy ini udah bilang mau seriusin gitu kan. Ternyata ceweknya ini lagi dekat sama cowok lain di belakangnya Rudy. Itu pun dia tahu dari orang lain kan. Tapi sekarang dia udah gak sama cowok itu dan berusaha jalin hubungan baik ke Rudy. Menurut teman pro 2 nih, kalau jadi Rudy gimana? Ya dia tahu sih kenapa yang kali ini dia gak cerita. Mungkin takut si Rudy-nya marah gitu kan. Cuma rasanya kayak gimana ya katanya. Giliran yang dideketin gak sesuai kriterianya ditinggal. Aslinya juga mungkin gak sesuai-sesuai amat gitu kan. Kalau yang sebelumnya dia cerita sendiri sih ke Rudy gitu kan. Nah ini dia gak tahu nih si Rudy ini mesti gimana gitu. Karena dia ini satu lingkungan kerja sama si mantannya ini. Menurutku bikin boundaries atau batasan ya. Kamu sampein aja kalau kamu tuh gak mau jadi bounce back. Jadi ketika dia sepi, dia ke kamu. Ketika dia gak ada pacar, dia ke kamu gitu loh. Karena kelihatannya tuh dia udah kayak gitu. Dan kamu tuh juga gak mempertegas garis boundaries itu sih menurutku. Jadi kamunya nerimo-nerimo aja kalau bahasa orang sekarang ya. Jadi daripada kamu sakit hati, kamu tetapkan batasan itu sih menurut Dipa. Gimana menurut kamu teman pro 2? Anyway, malam ini Dipa pengen denger satu lagu bintang radio kemarin, sesi potret.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Oke, rumah by Salma. Waduh, ya. Itu lagu sedih banget gak sih? Sedih tentunya, ya. Karena lagunya itu mengingatkan kita bahwasanya ternyata tempat ternyaman tuh buat pulang tuh rumah. Rumah tuh dalam bentuk orang-orang terdekat kita seperti keluarga gitu ya. Oke, anyway teman bro 2, thank you loh curhatan kamu dan yang udah cerita juga ya. Ini udah pukul 22.44. Wow, jam cakep nih. Oke, teman bro 2, ini ada teman kita yang lagi bersedih banget. Saking sedihnya tuh dia sampai potong rambutnya, sampai digunting rambutnya karena dia tuh stres banget. Habis ngelamar kerja ke sana ke sini, hasilnya enggak bagus dan berakhir dia nangis gitu loh. Capek banget katanya. Ini aku udah capek banget jadi job seeker. Ini katanya dia bisa gila, udah seberusaha ini, udah berdoa juga, padahal tetap gak ada hasil gitu loh. BTW ini curhatan dari Kak Yaya ya. Menurutku, aku pun pernah di fase itu sebenarnya, dan aku memutuskan buat take a break dulu. Jangan dipaksa. Aku dulu gitu getol banget tuh apply, bahkan satupun gak ada yang nyangkut gitu. Jadi buat interview pun aku jadinya burn out at that time, insecure. Tapi setelah aku break dan stop apply, terus cuma do what I love, it much better gitu loh. Dan agak plong, gak kalut gitu. Dan ketika kita legowo sama ketika kita ngelamar tuh, oke, saya ngelamar, saya interview, setelah ini oke, selesai aja, let it flow. Kadang tiba-tiba rezekinya itu datang gitu loh, ketika kita cuma ikhlas, legowo gitu. Kadang dibutuhkan hati yang lapang juga sih untuk menerima bahwasanya, oh this is not for me right now, kayak gitu. Jadi menurutku di luar sana juga banyak yang belum dapat kerjaan, apalagi fresh graduate. Semangat teman pro 2, I feel you, karena at that time Dipa juga seperti itu. Yakinlah bahwasanya

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Alright teman bro 2, 2 minutes to go. Thank you so much buat kamu yang udah cerita-cerita, buat yang udah curhat. Setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu. Makasih banget buat kamu yang udah nemenin Dipa di 104,2 MHz. Kita ketemu lagi di next-nextnya Dipa nemenin kamu. Oke, jaga kesehatan teman bro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Satu single terakhir dulu dari James Arthur dengan Bittersweet Love.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program A2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, Jumat 18 September 2026, dari kawasan Langgo 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun. Rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Wow. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahku! Sebelum Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung hut saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung hut datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
9: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
10: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: Apakah tatamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Koko bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu Kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Teman terbaik kamu,
2: Brodo FM Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tim SMA Negeri 3 Mataram berhasil melaju ke babak final ajang Be Brave yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tim tersebut menjadi salah satu dari 21 finalis nasional yang bertahan setelah melewati rangkaian seleksi dan pengembangan produk riset. Ketua Tim Perwakilan Finalis Be Brave SMA Negeri 3 Mataram, Muhammad Hairan Rafi, mengatakan proses seleksi Be Brave tidak dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Setiap sekolah di Indonesia memiliki kesempatan mendaftarkan timnya melalui mekanisme pendaftaran yang disediakan oleh penyelenggara. Inovasi ini berangkat dari persoalan limbah cair tahu yang berpotensi mencemari lingkungan bila langsung dibuang. Limbah terlebih dahulu diproses dalam reaktor sehingga diharapkan kualitasnya dapat dipantau sebelum mencapai ke lingkungan.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengapresiasi karya fotografi Indonesia yang tampil dalam pameran Constellaciones Vivas di Galeri Nasional Indonesia. Pameran tersebut mempertemukan fotografer Indonesia dan Amerika Latin melalui karya yang merekam cerita serta keberagaman budaya secara visual. Menurutnya, fotografi memiliki kekuatan yang menghadirkan momen sekaligus membuka ruang tafsir berbeda bagi setiap orang yang melihatnya secara langsung. Ia mengaku semakin menghargai fotografer Indonesia dan Amerika Latin setelah melihat proses karya mereka dalam pameran tersebut secara dekat. Ia juga mengapresiasi keterlibatan para duta besar yang menjadi pemandu sekaligus menjelaskan budaya masing-masing negara kepada pengunjung secara langsung. Mereka menjelaskan berbagai unsur, mulai kultur, alam hingga busana, sehingga pengunjung memperoleh gambaran lebih dekat mengenai negara mereka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman-teman Pro 2. Wow, wow, wow. Pagi ini lumayan lah ya, cukup dingin. So, untuk kamu yang udah mulai bergerak dari tadi pagi, bergerak karena memang mempersiapkan diri ya untuk berangkat ke sekolah. Semangat, semangat, semangat. Hati-hati nanti di jalan pastinya. Jangan mengebut ya, walaupun sebenarnya mungkin masih lengang jalannya ketika kamu akan berangkat aktivitas. Tapi Dini yakin nih, teman Pro 2 semuanya udah siap banget untuk beraktivitas. Jadi gak ada yang buru-buru ya pagi hari ini. Well, Dini bakal nemenin kamu di Sepada sampai di jam 10 pagi nanti. Bakalan ada single-single keren, bisa bikin kamu semangat terus ya. Selain itu juga bakalan ada apa lagi ya? Informasi-informasi lah ya pastinya untuk teman Pro 2 di edisi Sepada pagi hari ini.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
5: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Teman Pro 2, semangat ya untuk kamu yang akan menjalani hari ini. Banyak banget yang mungkin pagi ini punya rencana-rencana yang juga udah direncanakan dari jauh-jauh hari. Ya, semoga aja rencananya bisa berjalan dengan lancar. Dan kalau misalnya teman Pro 2 emang siap banget gitu untuk menjalani hari ini dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang menantang banget, kayak pengen olahraga yang lebih ekstrim misalnya. Pokoknya teman Pro 2 tetap semangat aja ya, karena Dini hari ini akan mengajak kamu untuk menyimak banyak banget informasi-informasi seru. Selain itu juga nanti di jam 9 teng pada Asta Citanya tentang lingkungan hidup. Wow, pas banget untuk teman Pro 2 yang aware, untuk kamu yang benar-benar peduli dengan lingkungan. Nah, aksi-aksi lingkungan seperti apa nih yang harus terus kita jalani ya supaya bumi kita semakin baik? Nanti ya Dini bakalan share informasinya ke kamu masih sampai jam 10 pagi.

0: Okay, teman Pro 2. Teman Pro 2 yang pastinya udah penasaran banget. Seperti apa nih perakiran cuaca untuk edisi hari ini Mataram dan sekitarnya? Pagi ini bakalan cerah dengan suhu udara 25 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 63 hingga 73%, kecepatan angin 3 km per jam arah angin timur. Siang hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 57%, kecepatan angin 9 hingga 18,5 km per jam arah angin barat daya. Dan sore hari nanti bakalan berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 15 km per jam arah angin barat. Malam hari nanti juga bakalan berawan dengan suhu udara 24 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 79 hingga 88%, kecepatan angin dari 2 hingga 8 km per jam arah angin timur. Berarti hari ini bakalan cerah hingga berawan aja ya. Kalau kemarin-kemarin itu sempat suhu udaranya mencapai 33 derajat Celcius loh teman Bro 2, panas banget kan? Tapi hari ini maksimalnya di 30 derajat Celcius, stabil ya. So, teman Pro 2 yang punya kegiatan, banyak banget nih kegiatannya di luar rumah, ya udah persiapkan diri kamu, semoga kegiatan-kegiatan kamu berjalan dengan lancar.
1: Informasi cuaca hari ini

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Jack it up.
1: FM teman Pro 2. Oke, kita lihat dulu ya untuk teman Pro 2 yang pastinya nih hari ini pengen banget gitu mendapatkan kabar-kabar baik ya kan. Kabar-kabar yang bahagia gitu, no bad news. Tapi sayang sekali ya, namanya kehidupan pasti ada kabar baik dan kabar buruk gitu ya kan. Nah, mungkin kamu juga pernah dengar juga nih kalau pagi tuh pas banget untuk kamu mulai bergerak dan berolahraga. Jangan lupa juga minum air putihnya ya teman Pro 2. Jadi ini sebenarnya kabar, bukan hanya kabar baik, tapi kebiasaan baik sih lebih tepatnya. Bahwa ternyata sesimpel itu gitu, bahwa dengan hanya air putih aja di pagi hari, insya Allah ya, kesehatan kamu akan terus terjaga. Jadi jangan sampai teman Pro 2 yang akan memulai aktivitas hari ini itu langsung kayak yang minum minuman berat yang bersoda mungkin pagi ini. Kan gak mungkin banget ya. Jadi udah teman Pro 2, pastikan untuk kamu mendapatkan asupan gizi yang baik ya. Karena pastinya makan makanan sehat itu penting banget juga. Jangan sampai masih ada yang gak bisa makan sayur ya. Waduh, itu mah bakalan rugi banget.

Teman Pro2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

104,2 FM teman Pro 2. Wow, sudah mau ke jam 7 pagi ya. Pastinya semoga teman Pro 2 yang pagi hari ini emang udah siap banget dengan aktivitasnya. Jangan lupa beberapa barang-barang yang memang bisa dibilang harus dibawa gitu ya pagi hari ini. So, teman Pro 2 harus banget cek-cek lagi gitu. Kira-kira udah benar-benar pas nggak ya, kira-kira udah benar-benar sesuai nggak ya gitu ya. Jangan sampai ketinggalan atau lupa. Oke. Teman Pro 2 Dini masih bakal nemenin kamu yang lagi di jalan aja, yang lagi siap-siap untuk aktivitas di edisi hari ini. Aktivitasnya harus berjalan dengan lancar. Jadi it's okay kalau misalnya teman Pro 2 kayaknya harus banget untuk menjalani hari ini dengan baik. Ya pastinya teman Pro 2 harus semangat terus ya. Dini masih bakal nemenin kamu untuk edisi pagi hari ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Teman Pro 2, gak cuma cinta sama orang lain, tapi juga cinta pada diri sendiri harus diperhatikan banget dong ya. Self-love sekarang ini emang lagi penting banget, terutama untuk kamu yang pengen menjaga kesehatan mental kamu. Dan apa sih batasan antara self-love dan pastinya self-care gitu? Mungkin lebih pada porsinya sih ya. Porsinya itu jangan terlalu berlebihan aja. Mencintai diri sendiri aja gak boleh terlalu berlebihan ya, apalagi mencintai orang lain dong. Yaudah deh, semoga aja teman Pro 2 yang cinta juga sama kesehatannya pagi ini langsung minum air putih ya. Terus udah gitu sarapan, mungkin sarapan yang versi kamu sarapan sehat, mau sarapan rebusan-rebusan. Yaudah, semoga aja teman Pro 2 semuanya tetap semangat aja deh pokoknya untuk edisi pagi hari ini. Dan Dini punya informasi dulu nih, ngomong-ngomong soal olahraga teman Pro 2, kamu yang lagi suka-sukanya padel, pastikan nih ya kamu terus geluti, dan siapa tahu nanti kamu bisa menjadi atlet dan mewakili Indonesia di Asian Games, karena padel dipastikan resmi masuk ke dalam daftar cabang olahraga yang dipertandingkan pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Wow. Dan keputusan bersejarah ini diumumkan secara resmi setelah sidang umum Dewan Olimpik Asia menyetujui masuknya olahraga ini yang memadukan elemen tenis dan squash ya ke dalam ajang olahraga terbesar di Asia ini. Nah, masuknya padel ke ajang Asian Games 2026 menandai tonggak sejarah penting dalam perkembangan pesat olahraga padel ini gitu, baik di tingkat regional maupun global. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara dengan minat yang tinggi ya di Asia juga dipastikan ikut serta dengan mengirimkan 2 tim putra dan 2 tim putri bersama 4 pelatih ya ke Asian Games 2026 untuk cabang padel. Wah, kayaknya banyak yang bakalan menyusul nih, karena di Lombok sendiri di Nilia tuh udah banyak banget ya komunitas-komunitas padel, dan seiring juga dengan lapangan padel juga banyak nih, udah banyak di Mataram terutama.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua. Dini masih nemenin kamu nih untuk edisi hari ini. Dan Dini mau kasih informasi-informasi seru lagi. Ada tim developer Indonesia namanya Separuh Interaktif yang mencatatkan momen berkesan nih di sela-sela partisipasi mereka di Tokyo Game Show 2026. Wow. Jadi mereka ini sempat menyambangi studio Kojima Productions dan mengenalkan proyek game survival horror yaitu Agni Village 4 atau Agni Village of Calamity yang langsung ke sang legenda industri game Hideo Kojima. Di mana momen kebersamaan ini bahkan diunggah langsung oleh Kojima di akun media sosial pribadinya. Dan game ini hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan, ditargetkan rilis pada tahun 2027 mendatang, tahun depan, untuk PS5, Xbox Series XS dan juga PC. Keren banget ya. Jadi untuk teman Pro 2 nih, teruslah berkarya ya, terutama untuk kamu yang hobi banget gaming gitu misalnya, terus juga kamu berharap suatu saat nanti bisa bikin game versi kamu. Kalau kamu lihat nih sosok Agni ini emang kayak cewek Indonesia banget gitu. Jadi proyek game survival horror ini semoga bisa sukses juga ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu penasaran mungkin kamu bisa download dari sekarang terus kamu mainin deh gamenya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Okay, teman berdua. Okay. Semangatnya pasti pol banget ya untuk edisi hari Jumat ini. Ada yang udah di tempat aktivitas, ada yang udah siap banget pastinya. Yang ya mau membuat hari ini jauh lebih happy gitu. Tapi ingat ya teman berdua, ketika kita merasa bahagia gitu, sepertinya kita ingin berbagi kebahagiaan juga dengan orang lain. Termasuk ketika ada saudara-saudari kita yang masih sangat membutuhkan ya, tepatnya di NTT sana ya. Jadi kabar terbaru ya dari gempa NTT, di mana BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengungkapkan bahwa hingga hari Selasa yang lalu aja itu sebanyak 94 orang korban gempa bumi NTT meninggal dunia di tempat pengungsian. Jumlah ini bagian dari total 142 korban jiwa akibat bencana gempa yang bermagnitudo 7,7 yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya pada 15 Agustus yang lalu. Jadi secara keseluruhan, korban jiwa mencakup 48 orang yang meninggal dunia akibat dampak langsung bencana dan 94 orang akibat dampak tidak langsung selama di pengungsian. Dan walaupun jumlah warga di tenda darurat ini telah menurun signifikan dari 150.000 jiwa menjadi sekitar 46.461 jiwa di pertengahan September 2026, BNPB bersama pihak terkait terus melakukan penanganan dampak bencana serta validasi data kerusakan ribuan rumah dan fasilitas publik ya. Jadi memang wah miris dan sedih banget sih teman pro 2 ya, karena korban meninggal ini justru di tempat pengungsian gitu. Jadi benar-benar mari kita bahu-membahu gitu untuk saling membantu. Jadi kalau misalnya teman pro 2 mau untuk membantu, sudah banyak pastinya platform yang menyediakan wadah untuk kita bisa donasi ataupun juga untuk yang mau langsung terbang ke NTT juga bagus banget untuk melihat keadaan kesana ya. Dini juga pastinya pengen mengajak kamu untuk mendoakan juga dari jauh ya, supaya pastinya gempa NTT para korban yang terdampak ini cepat pulih.

terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

meminimalisir apabila anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.